Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina.

0: agar Indonesia asli menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
1: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
3: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
4: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
3: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
5: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut

0: 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
1: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lainnya.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua.
8: Dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan peserta itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat tetap harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar, sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauqi Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauqi Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga proses pemeriksaan. Mereka nanti masuk di sini,
12: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay.
2: Rudy Garcia. Ya dong, nggak kena Zay itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya. Yeah.

Pendengar, sudah masuk di program lainnya di Tuban Pagi ini edisi tanggal 7 Juni 2026 ya. Kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu Silang Gereja dengan topik kita pada pagi hari ini tentang Hari Raya Tubuh dalam Kristus. Dari pendeta atau romo pada hari ini ada Bapak Edi Krisyanto di siaran langsung gereja dari Paroki Kristus Raja, pendengar. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

Selama perayaan Ekaristi, umat harap menonaktifkan alat komunikasi. Pada saat salam damai, umat dipersilahkan berjabat tangan dengan umat yang ada di dekatnya. Marilah kita doakan doa arah dasar tahun 2026-2030. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Setia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab melalui tuntunan Gembala Agung kami, Yesus Kristus, Engkau senantiasa menguatkan kami untuk berjalan bersama serta berjuang mewujudkan hidup yang sejahtera dan bermartabat. Kobarkanlah hati kami dengan api Roh Kudus-Mu, agar bersama seluruh masyarakat Indonesia terus mengupayakan tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila, seraya menghadirkan Kerajaan Allah demi terwujudnya peradaban kasih. Semoga niat dan usaha kami untuk ambil bagian dalam perutusan Kristus dapat kami wujudkan dengan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Kiranya kami tanpa henti mengembangkan iman yang hidup dan berani mengambil langkah pertama untuk merealisasikan cita-cita hidup bersama dalam semangat bela rasa serta kerjasama dengan semua pihak. Sambil meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dan kegigihan Santo Paulus dalam mewujudkan kehendak-Mu, kami panjatkan doa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Para ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, berkah dalam. Kita bersama-sama merayakan Ekaristi, Hari Raya, Tubuh dan Darah Kristus. Kita diajak oleh gereja untuk meneguhkan dan menegaskan kembali iman kita akan Ekaristi, di mana di dalam perayaan Ekaristi, Kristus sendiri berkenan hadir dan memberikan dirinya untuk santapan dan minuman bagi kita. Bagaimana cara dia memberikan dirinya? Tidak lain adalah dengan memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan iman kita. Maka kita yang diberi hidup oleh Kristus, kita diajak untuk juga berbagi hidup itu kepada sesama kita. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diajak untuk selalu sadar bahwa kita mesti membelah diri, membagi diri, membiarkan hidup kita dipecah-pecah oleh Kristus untuk kepentingan sesama kita. Mari kita siapkan hati untuk perayaan syukur ini dengan sejenak kita meneliti batin, dan sesudah itu kita akan mendapatkan percikan air suci sebagai kenangan akan janji baptis dan sekaligus ungkapan pertobatan kita.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Dalam perayaan Ekaristi ini ada tiga wujud yang akan kita doakan. Yang pertama dari keluarga Bapak Ignatius Eko Suryawan. Kita doakan arwah Bapak Stefanus Widianto yang telah genap 4 tahun dipanggil Tuhan. Yang kedua, bersama keluarga Ibu Maria Firda Janti, kita mendoakan arwah Bapak Yusef Kristanto yang genap 4 tahun dipanggil Tuhan. Dan yang ketiga, bersama sebuah keluarga, kita doakan arwah Bapak Matius Cangkat yang telah genap 1 tahun dipanggil Tuhan. Kita hening sejenak, kita doakan wujud Ekaristi ini dan akan kita satukan dalam doa kolekta. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu di dalam karya penebusannya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita buka hati untuk sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalacengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

0: Para ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang diberikan kepada kita baik oleh penginjil Yohanes maupun oleh Santo Paulus dan juga bacaan dari kitab Pentateuch atau kitab Taurat Musa. Apa yang hendak disampaikan kepada kita, saya rangkum di dalam sebuah judul permenungan, Kristus santapan dan minuman kita. Bagaimana kita hendak memahami kata-kata ini atau rangkuman dari ungkapan serta perwujudan iman kita akan Ekaristi? Kita coba ikuti renungan berikut ini. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Ini adalah sabda yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, kepada banyak orang, dan kepada kita. Tetapi kerap kali sangat tidak mudah bagi kita untuk bisa mencerna apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalau kita hanya menangkap dari segi dan sisi pengetahuan biologis, maka kita tidak pernah akan bisa mengerti atau memahami sabda ini. Sulit. Mengapa? Karena tidak mungkin kita memakan daging orang. Tidak mungkin kita meminum darah orang, kecuali orang yang punya kelainan, orang yang istimewa, yang kemudian dia bisa tega meminum darah orang dan memakan daging orang. Tetapi inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka dengan kalimat ini, sebenarnya Yesus melalui gereja hendak menyampaikan pesan pokok dari hari raya tubuh dan darah ini. Dan saya menuliskannya bagi panjenengan, pesan pokoknya ada dua. Yang pertama adalah, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diajak untuk kembali menegaskan iman kita. Dan sekaligus Ekaristi itu sendiri adalah penegasan iman akan kehadiran nyata atau real presence. Atau dalam bahasa Latinnya realis presensia dari Tuhan Yesus di dalam sakramen Ekaristi. Jadi poin pertama ini hendak menyatakan dan menegaskan kepada kita bahwa di dalam Ekaristi ini Yesus nyata-nyata hadir. Maka yang dikatakan di dalam rangkuman kedua, melalui roti dan anggur, Yesus nyata-nyata hadir, Yesus secara utuh hadir, dan secara substansial hadir. Karena secara nyata, secara utuh, secara substansial, roti dan anggur diubah oleh Tuhan menjadi tubuh dan darah-Nya. Maka kalau kita mengikuti doa syukur agung kedua, di sana diawali dengan kalimat pendek. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon. Yang sedang bermohon adalah gereja. Adalah kita. Mohon untuk apa? Maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang kalau di dalam doa syukur agung ketiga, setelah kata-kata itu masih diteruskan lagi. Yang bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mengikuti dan mendoakan bersama doa syukur agung yang dihadirkan oleh imam, maka kita sedang bersama-sama memohon kepada Tuhan agar roti dan anggur diubah oleh Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darahnya. Dan disitulah Yesus benar-benar hadir. Dan setelah itu ada dua kata konsekrasi. Ada dua kata institusi. Yang pertama, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu adalah kata-kata institusi pertama. Sedangkan kata-kata institusi kedua adalah terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan menegaskan ini, saya hendak mengajak panjenengan. Kita setiap kali merayakan Ekaristi, tidak sekadar menjadi pendengar atau bahkan mungkin tidak sempat mendengarkan. Ya wislah, Romo Bendino yonder mimil podo wae, wis ben waton lewat gitu saja. Dermimile Romo karo sesuk rosa iku ro sesuk ya padha wae. Kalau kita tidak benar-benar membuka hati yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi, supaya kita menjadi rendah hati. Maka di dalam bacaan pertama, itu Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar sadar bahwa kita tidak hanya hidup dari makanan, tetapi dari firman yang disampaikannya. Nah, inilah yang hendak dinyatakan dalam hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan itu merupakan puncak pengorbanan dari Tuhan kita. Ketika Tuhan memberikan tubuh dan darahnya, dan itu sama artinya, Tuhan memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Disitulah puncak pengorbanan. Maka setiap kali kita diajak untuk mengenangkan salib Tuhan. Disanalah Tuhan itu memberikan dirinya secara penuh kepada kita. Dan itulah bukti kasih yang total kepada kita. Sekarang tentu kita bisa bertanya, terus selanjutnya apa? Ekaristi adalah sumber kekuatan dan persatuan umat. Maka di dalam bacaan kedua tadi jelas sekali dikatakan oleh Santo Paulus, karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Kalau kita bisa membahasakan dengan lebih tajam, maka kurang lebih Paulus hendak mengatakan, karena Kristus itu satu, maka kita sekalipun banyak merupakan satu tubuh, yakni gereja. Dan tidak lain, ketika Kristus adalah sang kepala gereja, kita tubuhnya, kita adalah bagian dari hidupnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, maka ketika kita disadarkan bahwa Ekaristi adalah kekuatan kita, Ekaristi adalah sumber persatuan umat, itulah bekal perutusan dan juga bekal untuk berbagi hidup. Maka Bapak Suci Paus Fransiskus almarhum memberikan kepada kita pada saat beliau memberikan katekese Corpus Christi, katekese pada hari raya tubuh dan darah Kristus pada tahun 2024 yang lalu. Beliau mengatakan begini, kasih yang kita rayakan di dalam sakramen ini, artinya di dalam sakramen Ekaristi, tidak dapat disimpan untuk diri sendiri, melainkan menuntut untuk dibagikan kepada semua orang. Sederhananya begini, kalau kita rajin merayakan Ekaristi, kita rajin ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, mestinya kita setiap saat pula diubah dan diubah oleh Kristus untuk tidak semakin egois, tetapi menjadi semakin altruis. Semestinya kalau kita rajin berekaristi, hidup kita semestinya terinspirasi oleh Kristus yang memberikan dirinya, dan kita yang menimba hidup dari Dia juga memberikan diri kita untuk sesama kita. Kalau ada orang rajin ekaristi, tetapi egois, terus memikir ke kepentingannya dewe, saya bisa bertanya, apakah dia benar-benar menghayati perayaan Ekaristi yang setiap kali dirayakannya. Di mana ada seorang suami yang rajin ikut Ekaristi, tapi semakin egois dan hanya berpikir untuk kepentingannya, tidak gatekke dan tidak benar-benar mencintai istrinya, maka saya katakan suami sing rada keblinger gitu. Atau juga sebaliknya, kalau ada istri yang rajin Ekaristi tetapi hanya mikir ke kepentingannya dewe, orang gatekke suamine, orang mencintai dengan sungguh-sungguh suaminya, ini juga istri yang keblinger. Pendek kata, yang sangat saya harapkan, justru dengan merayakan Ekaristi bersama sebagai keluarga, apalagi sebagai pasangan suami istri, sebagai pasutri, maka hidup perkawinannya semakin diteguhkan, relasi antara suami istri semakin diharmoniskan, dan cintanya semakin dikobarkan satu bagi yang
1: lain.
0: Maka mengakhiri renungan ini, saya hendak menyampaikan kalimat-kalimat ini. Jangan biarkan jiwamu kelaparan. Yuk, kita selalu menyambut komuni dengan rindu dan dengan cinta. Di dalam Ekaristi, Yesus rindu bersatu denganmu dan memberikan kehidupan kekal untukmu. Berkah dalam.

0: Marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui ikrar iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita, dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Kami mohon.
0: Kami ya Tuhan.
1: Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga berkat Ekaristi yang dirayakannya selama hidupnya, Bapak Ignatius, Bapak Stefanus Widianto, Bapak Yusef Kristanto, dan Bapak Matius Cangkat, Engkau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Siapapun yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Sejenak kita berdoa untuk wujud kita masing-masing dan untuk wujud keluarga kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan.

Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerailah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepada-Mu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman-Mu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dapat.

Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Bapa Leo yang ke-14, Bapa Uskup Agung kami Monsinyur Robertus bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa kami umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang secara khusus kami doakan dalam Ekaristi ini, Bapak Stefanus Widianto, Bapak Yosef Kristanto, dan Bapak Matius Cangkat. Juga kami doakan anggota keluarga kami yang telah Engkau panggil. Dan semua orang yang berkenan kepadamu yang beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

saudari dan saudaraku, lihatlah, inilah dia, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rezeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahimu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Ya mendengar usah sudah perjumpaan kita di Minggu ini edisi tanggal 7 Juni 2026 ya. Selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Idola RRI di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami akan menghadirkan cerita dongeng, baik itu legenda ataupun mitos yang akan menemani pendengar dan juga adik-adik yang sedang libur sekolah hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya.
2: Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini.
1: Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu.
3: Ah!
1: Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi.
3: Ah!
2: Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara.
1: Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah, dia mendengar suara lain.
3: Halo?
1: Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan.
2: Ya ampun, boneka kayu ini hidup!
1: Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya.
2: Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak.
1: Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya.
4: Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar.
1: Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya.
4: Aku punya uang.
1: Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda.
4: Hei, mereka juga terbuat dari kayu.
1: Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya.
5: Turun dari panggung!
1: Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup.
3: Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku.
1: Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya.
4: Tapi aku tak punya uang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah?
1: Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio.
6: Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali.
4: Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah.
6: Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak.
4: Kau ingin aku melakukan apa?
6: Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan.
1: Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong.
4: Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan.
1: Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya.
4: Tapi kenapa? Apa yang terjadi?
1: Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi.
4: Hei, apa yang terjadi? Di mana aku?
1: Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa. Dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya.
2: Pinocchio!
4: Pinocchio!
1: Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto. Dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu.
2: Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali.
1: Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis.
4: Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu.
1: Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya. Lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya.
4: Ayah, ayah, lihat aku.
1: Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia.
2: Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya.
1: Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Pada suatu masa hidup seorang pria bernama Miller dan putrinya yang cantik. Miller ingin menjadi orang kaya, makanya dia selalu berbohong kepada semua orang. Kisah Miller ini sampai kepada raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja ingin memberi Miller pelajaran, tapi Miller tak segan berbohong kepada raja.
7: Yang mulia, putriku bisa mengubah jerami menjadi benang emas.
1: Raja tidak mempercayainya.
3: Baik, jika benar bawa dia besok. Tunjukkan pada kami supaya kami percaya.
1: Saat Miller memberitahu putrinya, putrinya geram.
8: Ayah bohong lagi. Kini apa yang harus kulakukan?
1: Ayahnya sangat malu. Besoknya, Miller dan putrinya menemui raja. Raja membawa putrinya ke sebuah ruangan. Di sana ada alat pemintal dan sekeranjang penuh jerami.
3: Saat fajar, aku ingin kau mengubah semua jerami ini menjadi emas. Jika tidak,
9: Hukuman berat menantimu.
1: Raja mengurung Miller di bawah tanah, sedangkan putrinya diawasi dua penjaga. Gadis itu melihat jerami dan alat pemintal dan mulai menangis.
8: Oh, ayah!
1: Tiba-tiba muncul cahaya. Saat cahaya itu hilang, tampak kurcaci kecil jelek. Gadis itu sangat kebingungan.
7: Dan kenapa kau menangis?
8: Raja ingin aku mengubah jerami menjadi emas. Tapi aku tak bisa.
7: Aku bisa melakukannya, tapi apa balasannya?
1: Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di alat pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar, rodanya mulai terisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah mengubah jerami menjadi emas, dan dia tiba-tiba menghilang. Sudah pagi, raja memasuki ruangan dan begitu dia melihat pemintalnya, dia terpukau.
9: Kupikir ayahmu berbohong, dia membuatmu terpukau.
1: Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang, tapi raja itu malah memberi jerami lagi.
9: Jika kau ingin bebas, besok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas.
1: Gadis itu mulai menangis kembali, dan kurcaci jelek itu muncul.
7: Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya?
1: Gadis itu memberikan cincin berharganya kepada pria kecil itu.
8: Aku bisa berikan cincin peninggalan ibuku ini.
1: Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Pemintal berputar dan rodanya berisi penuh benang emas. Saat pagi, semuanya sudah selesai. Keranjangnya penuh dengan emas. Saat raja masuk, dia senang sekali. Kali ini dia mengisi seluruh kamar dengan jerami.
9: Jika kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan memintamu menjadi ratuku.
1: Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sang kurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan rodanya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu dan sangat senang. Dia melamar gadis itu. Kini dia menjadi ratu. Waktu pun berlalu. Sang ratu melahirkan seorang anak. Suatu hari saat ratu menidurkan bayinya, kurcaci itu muncul.
7: Kau lupa janjimu kepadaku?
8: Aku tidak lupa, tapi kumohon jangan bawa bayiku.
1: Sang kurcaci merasa kasihan dan memberinya satu kesempatan.
7: Jika dalam 3 hari kau tahu namaku, kau boleh memiliki anakmu.
1: Begitu si kurcaci menghilang, ratu mulai berpikir. Dia memanggil pengawal dan menyuruhnya membuat daftar semua nama orang di negeri itu. Pengawal itu membuat daftar nama itu di kertas, dan keesokan paginya, ratu mendapatkan daftar itu. Pagi itu, kurcaci muncul kembali dan meminta ratu menyebutkan namanya. Ratu mulai membacakan semua nama di kertas itu.
8: Apakah David?
7: Bukan.
8: Robert?
7: Bukan.
8: Tom?
7: Nah.
8: Peter?
7: Bukan.
1: Setelah daftar nama itu habis, sang kurcaci berkata,
7: tak ada yang benar. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali besok.
1: Dan dia menghilang. Ratu memanggil pengawalnya dan kali ini meminta semua nama orang di kerajaan tetangga. Sebelum pagi, pengawal menulis semuanya di kertas dan memberikannya kepada ratu. Saat matahari terbit, kurcaci itu muncul kembali.
7: Jadi, kau sudah tahu namaku?
8: Baltazar.
7: Bukan.
8: Hans.
7: Bukan.
8: Mustafa. Gustav. Mau sebanyak apapun nama yang dia sebut, tak ada yang benar.
7: Besok hari terakhir, aku akan kembali. Tapi, itu kesempatan terakhir.
1: Si kurcaci menghilang lagi. Ratu memanggil pengawal dan meminta mereka pergi lebih banyak negara untuk dapatkan lebih banyak nama. Saat matahari terbit, pengawal kembali dan mulai menjelaskan semua yang dia lihat semalam.
9: Saat aku berjalan di hutan, aku melihat rumah kecil dan ada pohon yang berbicara. Dan ada kurcaci melompati api bernyanyi.
7: Bayi itu akan jadi milikku. Dia akan jadi matahariku. Aku telah menantikannya. Namaku adalah Rumpelstiltskin.
1: Ratu sangat bahagia mendengarnya. Dan paginya, kurcaci itu muncul kembali. Dia menanyakan jawaban ratu. Ratu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai menyebut berbagai nama. Sang kurcaci terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali ratu salah menjawab, dia semakin bahagia. Pada akhirnya, ratu menyebutkan namanya.
8: Apa namamu, Rumpelstiltskin?
7: Tapi, bagaimana bisa dia tahu? Pasti penyihir memberitahumu. Ya, penyihir!
1: Kurcaci itu menghentakkan kakinya dan lantai hancur. Kakinya terkubur. Lalu dia mulai menghentakkan kaki yang satunya lagi dan lantainya semakin hancur. Dan dia semakin terkubur. Akhirnya ratu menyingkirkan kurcaci tamak itu. Lalu raja muncul dan ratu menjelaskan segalanya. Sang raja melihat ratu menyesal dan dia mengampuninya. Untuk ayahnya, raja telah memikirkan hukuman yang tepat. Lalu mengusirnya keluar dari kerajaan. Dan raja, ratu, serta anak mereka hidup makmur dan sehat. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah tiga kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia.
9: Tugas kita menanti. Ayo teman-teman.
10: Aku senang sekali akhirnya kita akan melihat dunia manusia.
8: Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia.
9: Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati.
1: Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya.
9: Terima kasih banyak, sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus.
11: Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi?
1: Pak tua itu kaget, karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu Pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget.
9: Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua.
1: Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk.
12: Selamat pagi. Aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat.
1: Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk dua pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat kelembaran kulit itu lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada dua pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya.
9: Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu.
1: Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, Pak tua itu terlompat di persembunyiannya.
6: Hati-hati, kau akan membangunkan mereka.
1: Ketika Pak tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dia lihat adalah tiga kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelamnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya.

0: Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat, sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter.
1: Mereka indah sekali.
2: Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun.
0: Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja, istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja.
3: Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita?
1: Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini?
2: Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita.
0: Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir, setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam di kerajaan Nun jauh di sana. Raja ini sangat menyukai baju dan menghabiskan semua uangnya untuk baju indah agar selalu terlihat bagus. Raja menghabiskan waktunya di depan cermin mencoba baju baru.
4: Bagaimana penampilanku, kepala penjahit? Bagus?
5: Tentu saja pas, Yang Mulia. Apapun yang Anda kenakan selalu pas.
0: Kerajaan Sang Raja adalah tempat yang sangat menyenangkan. Di sana ada kain warna-warni, aksesori, dan souvenir yang dijual di pasar. Suatu hari, dua penipu datang ke pasar dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang membuat kain terbaik di dunia. Dan tentu saja mereka tahu kesukaan raja akan pakaian baru dan kain unik. Mereka segera menyebarkan rumor di pasar. Rumor itu berkata bahwa baju yang mereka buat dengan kain spesial buatan mereka punya keistimewaan penting. Orang yang tidak pantas untuk pekerjaannya dan orang yang bodoh tidak dapat melihat baju ini. Tentu saja raja segera mendengar rumor ini.
4: Luar biasa, luar biasa. Jika aku mengenakan baju ini, aku akan bisa segera mengetahui siapa saja pegawaiku yang benar-benar pantas dengan jabatannya, dan aku bisa membedakan mana yang bodoh dan yang bijak. Segera panggil penjahit.
0: Jadi penenun palsu itu datang menemui raja.
4: Aku ingin kau membuatkan baju yang megah untukku dari kain terunik yang kau punya. Jika aku menyukainya, aku akan membayar lebih banyak daripada yang kau minta. Tetapi jika tidak...
5: Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan membuatkan baju yang sangat unik untuk Anda dan tidak ada tandingannya.
6: Yang Mulia, apa ada warna yang Anda suka?
4: Kalianlah yang pilih dan segeralah bekerja. Mereka akan membayarmu untuk uang mukanya.
0: Penenun segera menyiapkan ruang kerja dan berpura-pura mulai bekerja, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Mereka meminta dibelikan benang emas dan sutra terbaik, dan segala jenis perhiasan, tetapi mereka menaruh semua itu ke dalam tas mereka, dan bekerja hingga larut pada pemintal yang kosong. Raja penasaran dan ingin melihat hasil pekerjaan penenun terhadap baju barunya. Tetapi dia merasa tidak yakin dan cemas terhadap kenyataan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak pantas dengan jabatannya tidak dapat melihat baju tersebut.
4: Sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tapi biarlah kukirimkan menteriku yang terpercaya. Dia sangatlah bijak dan juga menteri terbaikku.
0: Jadi menteri baik hati dan jujur itu datang ke kamar tempat dua penipu itu bekerja pada pemintal yang kosong. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak yakin apa itu. Bahkan dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Kedua penipu itu meminta sang menteri untuk mendekat.
5: Coba beritahu kami, apakah Anda pernah melihat desain seindah ini dan warna mengagumkan ini sebelumnya?
4: Aku harus jujur kepada kalian. Sebenarnya, aku belum pernah melihat desain dan warna seperti ini. Mereka luar biasa. Raja kita akan menyukainya.
0: Semuanya telah disampaikan. Menteri itu berpikir dalam hati, aku ini mungkin bodoh atau tidak pantas menjadi menteri bagi raja. Tanpa ada pilihan lagi, dia pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Raja dengan penasaran menunggu komentar menterinya. Akhirnya, menteri mendekati raja dan mulai memberitahu tentang keindahan desain dan warna yang mengagumkan dari baju itu. Raja senang sekali. Dengan begini, penenun dapat meminta lebih banyak benang emas dan sutra yang tentu saja dimasukkan ke dalam tas mereka. Tidak ada satu benang pun yang terlihat di pemintal. Tetapi penenun masih tetap bekerja. Setelah beberapa lama, raja mengirim menteri lain yang dipercayanya untuk melihat progres kain dan bajunya. Menteri ini juga kesulitan untuk melihat di ruangan itu. Tetapi karena tidak ada hal lain yang ada di pemintal yang kosong itu, dia juga tidak dapat melihat apapun.
6: Kain yang sangat indah, benar kan?
0: Menteri lain mulai berpikir keras.
7: Aku jelas bukan orang bodoh, tapi kupikir aku tidak pantas dengan pekerjaanku. Ini buruk sekali, tapi aku tak boleh bilang siapapun.
0: Saat kembali ke samping raja, menteri itu juga mulai memuji baju yang tidak dapat dilihatnya. Dan dia menambahkan betapa kagumnya ia dengan keindahan warna dan keunikan desain baju itu. Raja tentu saja sangat senang sehingga tak sabar ingin melihatnya. Semua orang di kerajaan itu membicarakan kain yang luar biasa itu. Semua orang tahu bahwa hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Akhirnya raja ingin melihat kain itu juga. Jadi dia mengajak menteri-menteri bersamanya dan pergi ke kamar tempat penenun bekerja. Sambil terlihat bekerja keras di pemintal yang kosong, penipu licik itu memberi hormat kepada raja. Kedua menteri mulai bicara kepada raja.
4: Ya, memang kalau dilihat ini memang luar biasa, ya kan?
7: Ya. Semakin dipintal semakin indah tampilannya. Lihatlah desain dan warna ini. Yang mulia, bagaimana menurut Anda?
0: Yang mulia raja memandang lama dan melihat dengan teliti pada pemintal yang kosong itu. Dan berpikir keras bahwa semua orang lain bisa melihat kain itu.
6: Apa artinya ini? Aku tak bisa melihat apapun, tak mungkin. Apa aku orang bodoh atau aku tidak pantas jadi raja?
0: Itulah pikiran raja, tetapi kata-kata yang diucapkannya berbeda.
6: Wow, indah sekali, luar biasa. Hal paling luar biasa yang pernah kulihat.
0: Para menteri yang ada di sampingnya tentu saja harus mendukung ucapan raja dengan mengatakan, wow, ini indah dan luar biasa. Penipu menyarankan raja untuk mengenakan pakaian barunya pada perayaan yang akan datang. Dan raja, mau tak mau, harus menerimanya. Seluruh kerajaan menunggu penasaran untuk melihat baju baru raja. Semua orang memuji penenun itu. Raja juga memberi medali dan gelar penenun rahasia istana kepada mereka. Satu hari sebelum perayaan besar, kedua penipu itu bekerja semalaman hingga matahari terbit. Dan semua orang melihat betapa keras mereka bekerja untuk menyelesaikan baju baru raja. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mendatangi penenun.
5: Baju Anda sudah siap, Yang Mulia.
0: Kedua penipu merentangkan tangan seolah-olah menunjukkan sesuatu. Mereka berkata, ini celana, jaket, dan jubah. Lalu menunjukkan satu persatu baju yang tidak ada itu. Raja dan orang-orangnya tidak bisa berkata-kata.

0: Akhirnya salah seorang penipu mengikatkan mantel. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di depan cermin. Lalu berbalik dan melihat para bawahannya. Semua orang mulai bertepuk tangan.
1: Wah, luar biasa. Warnanya benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar hebat sekali melihatnya.
0: Raja melihat dirinya di cermin sekali lagi. Karena dia harus terlihat seolah-olah mengagumi betapa bagus penampilannya.
2: Ya, aku pikir itu terlihat sangat bagus. Oke, aku siap.
0: Para bawahan raja berpura-pura sedang memegang ekor jubahnya. Tetapi mereka tidak seharusnya terlalu kentara menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apapun. Jadi mereka semua pergi keluar. Semua orang di jalan mulai berteriak betapa indahnya baju baru raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa raja tidak mengenakan apa-apa. Karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau disebut bodoh. Tepat saat itu, seorang anak kecil berteriak.
3: Tapi raja tidak memakai baju.
0: Raja, para menteri, tentara, dan semua orang diam sesaat.
3: Lihat-lihat, raja telanjang.
0: Ini adalah ucapan anak kecil yang polos. Hanya dia yang berani berkata jujur tentang keadaan saat itu. Lalu ayah anak itu berteriak.
4: Benar, raja tidak mengenakan baju. Dia telanjang.
0: Pada akhirnya semua orang memberanikan diri dan mulai berteriak. Raja telanjang! Raja telanjang!
3: Raja telanjang!
5: Raja telanjang!
6: Raja telanjang!
7: Raja telanjang!
8: Raja telanjang!
9: Iya telanjang rajanya.
10: Raja telanjang, itu raja telanjang.
11: Raja telanjang.
0: Lihat, lihat! Raja tidak pakai baju. Raja harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Tetapi tidak membuatnya terlalu kentara dan terus mengangkat kepalanya. Dan tentu saja para menteri terus berpura-pura untuk membawa jubahnya.
7: Raja telanjang.
0: Raja hanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua penipu penenun sudah meninggalkan negara raja yang sombong itu. Sambil membawa permata, kain, dan tentu saja benang emas. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung pangeran bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari dua zamrud hijau berkilau. Patung pangeran bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan dan kebahagiaan bagi semuanya. Pada satu malam, burung layang-layang kecil datang ke kota itu. Teman-temannya terbang ke belahan dunia yang lebih hangat agar terlindung dari cuaca dingin, tapi dia tertinggal. Burung kecil melihat patung yang berdiri di atas tiang besar.
12: Aku mau istirahat di sini, besok kulanjutkan perjalanan.
0: Burung itu mendarat tepat di antara kedua kaki pangeran bahagia.
12: Malam ini aku akan tidur di ranjang emas.
0: Saat dia akan tidur dan menaruh sayapnya menutupi kepala, tiba-tiba setetes air jatuh di kepalanya. Dia melihat ke atas. Tetapi langit cerah dan tidak turun hujan. Tepat saat itu, tetesan-tetesan air mendarat lagi di paruhnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, burung itu terbang ke kepala patung. Dia melihat bahwa tetesan air itu berasal dari mata pangeran. Itu ternyata air matanya. Air mata pangeran bahagia mengalir di pipinya dan menetes ke kakinya. Dan mata sedihnya berkilau karena sinar bulan. Burung itu merasa sangat sedih melihat pangeran.
12: Halo, siapa kau?
13: Aku pangeran bahagia.
12: Kenapa kau menangis?

0: Saat aku hidup dan masih memiliki hati manusia, aku tak pernah menangis. Karena aku hidup di istana, di sana tidak pernah ada kesedihan. Siang hari aku bermain dengan teman-temanku di taman, dan malam hari aku menari di aula dansa yang besar. Di sana ada tembok besar yang dikelilingi taman, tapi aku tak pernah mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Semua yang ada di sekelilingku begitu indah, dan mereka selalu memanggilku Pangeran Bahagia, dan aku memang sangat bahagia. Tetapi saat aku meninggal, mereka menaruhku di puncak bukit ini, dan kini aku bisa melihat semua kejelekan dan kemiskinan di sekitarku. Meskipun hatiku terbuat dari besi, tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis.
1: Burung itu sangat sedih.
0: Di sana ada rumah kecil bobrok di lorong sempit yang jauh dari sini. Salah satu jendelanya terbuka, dan aku bisa melihat seorang wanita sedang menjahit. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Di sudut ranjangnya, putra kecilnya terbaring sakit. Dia demam, tetapi ibunya tak punya uang. Burung yang baik, bisakah kau memberikan batu rubi di gagang pedangku kepada wanita itu?
1: Setelah istirahat sebentar, aku harus terbang ke negara yang lebih hangat.
0: Setidaknya tinggallah untuk malam ini, besok kau bisa pergi sesukamu.
1: Meski burung itu sudah kedinginan dan belum beristirahat, dia tak bisa menolak untuk membantu Pangeran Bahagia. Jadi dengan bantuan paruhnya, burung itu melepas rubi dari gagang pedang pangeran dan terbang menembus kegelapan langit malam. Akhirnya dia tiba di rumah itu dan melihat ke dalam. Bayi laki-laki terbaring di ranjangnya menderita demam dan ibunya tertidur. Burung itu terbang masuk dan meletakkan rubi besar di meja di depannya. Lalu terbang ke arah anak laki-laki itu dan mengepakkan sayapnya untuk sedikit menurunkan suhu anak itu. Burung itu kembali ke Pangeran Bahagia dan menceritakan semua yang terjadi.
0: Saat wanita itu bangun, dia akan melihat batu mulia itu dan bisa membeli obat dan makanan untuk anaknya. Terima kasih banyak. Sekarang kau bisa tidur dengan tenang, burung yang baik.
1: Hari sudah pagi. Saat bersiap terbang, Pangeran Bahagia menghentikan burung itu.
0: Hei, burung. Burung yang baik, bisakah kau tinggal satu malam lagi?
1: Aku harus segera terbang ke negara yang lebih hangat serta mencari keluarga dan temanku.
0: Jauh di sisi kota sana, aku melihat anak muda di loteng kecil. Dia duduk di depan meja penuh kertas dan bunga violet pucat dalam gelas kecil. Dia adalah penulis muda dan mencoba menyelesaikan buku terbarunya. Tetapi dia tak punya kayu untuk perapian atau roti untuk dimakan. Apa kau tak ingin menolongnya?
1: Burung yang baik hati itu setuju untuk tinggal satu malam lagi demi membantu penulis muda itu.
0: Sayangnya aku tak punya rubi lagi. Tapi mataku terbuat dari batu mulia yang disebut zamrud. Ambillah salah satunya dan bawakan kepada penulis itu.
1: Mendengarnya, burung itu jadi sangat sedih. Awalnya dia menolak, tetapi saat Pangeran Bahagia bersikeras, dia tak punya pilihan lain. Jadi dia mengambil zamrud itu dengan paruhnya. Dan mulai terbang ke arah rumah yang dibicarakan Pangeran Bahagia. Saat tiba di sana, pria muda itu sedang duduk di meja, kelelahan dengan tangan menutupi wajahnya. Dia tidak mendengar kepakan sayap burung. Saat melihat ke atas, dia melihat zamrud hijau berkilau di atas bunga violet pucat. Dia pikir penggemar tulisannya meninggalkan zamrud itu di sana. Dia mengambil zamrud itu dan bangkit dengan senang.
2: Aku datang untuk berpamitan.
0: Burung yang baik, tak bisakah kau tinggal satu malam lagi?
2: Ini hampir musim dingin, sebentar lagi salju turun. Aku harus pergi. Pangeran yang baik, aku harus pergi. Tapi aku tak akan melupakanmu.
0: Oke. Tapi aku punya satu permohonan terakhir untukmu, tolong wujudkan. Di alun-alun di bawah ini, ada gadis kecil menjual korek api, tetapi dia menjatuhkan dagangannya ke air dan basah semua. Jika dia tak membawa uang, ayahnya akan sangat marah, dan mereka akan kelaparan malam ini. Dia sedang menangis di sana. Dia bahkan tak punya sepatu atau kaos kaki atau topi yang menutupi kepalanya. Ambillah mataku yang satu lagi, berikan kepadanya supaya mereka tertolong.
1: Mendengar kisah ini, burung itu memutuskan tinggal semalam lagi.
2: Oke, satu malam lagi. Tapi aku tak bisa mengambil matamu. Kau tak akan bisa melihat.
0: Aku lebih sedih saat melihat orang kelaparan dan tak berdaya di sekitarku. Lakukan saja sesuai perintahku.
1: Sambil membawa mata yang satu lagi, burung itu terbang ke bawah. Dia terbang perlahan di samping gadis itu dan menjatuhkan zamrud ke tangannya. Gadis itu berteriak,
2: "Oh, potongan kaca yang sangat indah!"
1: Lalu berlari pulang dengan senang. Sesudahnya, burung kecil itu kembali ke samping pangeran bahagia.
2: "Kuputuskan untuk tinggal di sampingmu dan menjadi matamu mulai sekarang."
1: Pangeran meminta burung itu untuk terbang ke penjuru kota dan memberitahunya apa yang terjadi. Burung itu terbang ke seluruh penjuru kota dan melihat bahwa saat orang kaya duduk di rumah mereka yang hangat, orang miskin susah payah menyalakan perapian agar tetap hangat. Saat pergi ke lorong gelap, dia melihat wajah lemah anak-anak yang lapar. Di kolong jembatan, dia lihat dua anak kecil tidur berpelukan mencoba saling menghangatkan. Lalu dia kembali dan menceritakannya kepada pangeran.
0: Aku dilapisi dengan emas murni. Cungkilah emas itu dan bagikan kepada orang miskin. Mereka pikir emas membuatmu bahagia, tapi sebenarnya tetap sehat dan merasa cukup itulah yang membuatmu bahagia.
1: Burung itu mulai mencungkil semua emas dari patung pangeran sampai pangeran terlihat lemah dan kusam. Lalu membagikannya kepada orang miskin di jalan. Sementara itu, salju mulai turun. Jalanan ditutupi salju. Burung itu terus menolong orang miskin setiap malam dengan cara mencungkil emas dari tubuh pangeran sampai tidak ada yang tersisa. Burung kecil malang itu kedinginan, tapi dia tak ingin meninggalkan pangeran sendirian. Dia sangat menyukai pangeran. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan terbang ke bahu pangeran.
2: Selamat tinggal, pangeranku!
0: Jadi kau akan terbang ke negara yang lebih hangat, temanku?
1: Burung kecil tak bisa memberitahu pangeran kemana dia akan pergi. Jadi dia mencium pipi pangeran. Dan jatuh ke tanah di samping pangeran. Tepat saat itu, ada suara retak dari dalam patung pangeran bahagia. Hatinya yang terbuat dari besi hancur berkeping-keping. Pagi harinya, semua orang berkumpul di sekeliling patung pangeran bahagia. Dan mereka melihatnya dengan kagum. Lalu mereka melihat tubuh burung yang tak bernyawa terbaring di samping kaki pangeran. Semua orang sangat sedih. Tetapi saat mereka mendengar suara dari kerumunan, suara itu dari si penulis muda.
0: Sekarang aku mengerti kenapa pangeran bahagia jadi begini. Dia dan burung kecil ini mengorbankan diri untuk kebahagiaan kita. Jadi tetaplah bahagia dan jangan sedih. Dua hati yang paling indah di kota ini adalah hati mereka. Dan akan tetap begitu.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan dan karena itu pemerintah pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di situ hanya warga kabupaten dan kota.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa di ejek. Jangan kan kamu, saya sering di ejek. Sampai sekarang, presiden pun sering di ejek. Gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh. Semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: semuanya. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya dan juga jawaban dari Prabowo. Udah, normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, Saya
2: masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Nishapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Kien Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Wahyu Pria, pendengar, ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini. Tepat pukul 11:39 waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Senandung keroncong campur sari menemani aktivitas Anda siang hari ini. Yang mau request lagu-lagu keroncong dan campur sari, asal tunggu gabungannya hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang tepatnya. Ada yang berdering, kira-kira ada siapakah di sana? Halo?
1: Halo, Sugeng siang, Mbak
0: Sugeng
1: Asna.
0: Sugeng siang, Mas Puja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun, Mbak Asna, Pak Wartosipun, ing siang meniko.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Bujang pripun?
1: Alhamdulillah niki nggih sehat-sehat kemawon, Mbak Asna
0: nggih.
1: Sae-sae kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Sampun dari siang napa dereng niki, Mbak Asna?
0: Sampun, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, Mas Bujang sampun.
1: Alhamdulillah niku wau nggih, sampun, Mbak. Wih nggih, kuwatane nggih. Rah ya,
0: terah pol.
1: Wih, sami temiki nggih.
0: Sami nggih, alhamdulillah. Oh, lagu napa, Mas?
1: Mangke nyuwun tulung nggih diputerake.
0: Monggo.
1: Napa judule? Ngeten iki lho, lirik is keting nggih. Aku bingung pilih endi.
0: Waduh. Ini saya yang bingung, ini judulnya apa nggih, Mas?
1: Milih adine nek mbok menawi pilih adine napa ayu adine ngoten lho nek.
0: Oh, jen semerapi. Oh,
1: nggih.
0: Pilih adine nggih.
1: Pilih adine nggih.
0: Heeh.
1: Nggih.
0: Ayu adine nggih, ayu adine. Napa bagus adine anapa ayu adine wonten?
1: Sing bagus adine mawon, Mbak.
0: Oh, nggih, siap. Nggih, monggo. Oh,
1: nggih. Salam kangge sinten. Ngapunten niki wonten pertukaran jadwal apa mboten niki?
0: Yang mboten. Apa?
1: Nggih, jadwal Mbak Asna nggih siang niki nggih.
0: Nggih, memang jadwalnya Mbak Asna pripun no? Pripun?
1: Oh, kula kinten wonten pertukaran, biasane wonten pertukaran mboten biasa.
0: Nggih, kalau hari ini mboten, hari ini Mbak Niswa libur, rasa siang, nggih.
1: Oh, nggih, Mbak Asna.
0: Salam mboten.
1: Matur salam kagem Kang Jarwoto nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Iki wonten lek metu ki nggih, sugeng siang. Nggih. Wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini, iki wonten Kang Tamati Harto. Wonten ugi Mas Solikin, wonten Pujas Muni Parasman, Mbak Mas Yudi, iki wonten Mas Solik, Mas Wanto nggih, sugeng siang ugi, Mbak Mas Yudi, nggih samudane kemawon Mbak Asna nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Asna sugeng siang, sugeng ayu kati. Atur sembah nuwun Mbak Asna nggih, kalau ki sesekarane mungkin-mungkin saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Amin Allahumma amin.
1: Cekap semanten Mbak Asna, nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mas Bujang. Nanti lagunya Asna putarkan ya Mas Bujang ya. Kami antrikan dulu requestnya dari Mas Bujang. Monggo yang mau request lagi boleh telepon di 0356-8834756 menawi via WhatsApp jesaket 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada lagi yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, tonggo dewe.
0: Mas Zulfan.
2: Enjeh, pripun pawartosé Mbak Asna?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ayah.
0: Mas Zulfan pripun?
2: Alhamdulillah niki MJ nembe pemadaman iki
0: lho. Lho. Dari jam berapa?
2: Jam 10 sampai sekarang ya.
0: Dari jam 10 pagi tadi?
2: Iya, sampai sekarang.
0: Oh, alah lho. Di bawah kulo acara tenggene tuwiriku lekil kok mboten ini Mas, mboten padam jam 10.
2: Berarti jam 10 lebih berarti.
0: Duko. Napa betul genset yo? Napa betul genset ya soalnya di nikahan.
2: Oh, nikahan. Di Mas siapa, Mbak?
0: Rumahnya Pak Rohmat.
2: Oh alah. Iya. Oke. Mbak Asta sehat?
0: Ah sehat dong. Mas Ulfan pripun?
2: Yes, sami sehat.
0: Monggo.
2: Niki anginnya silir-silir.
0: Lanjut. Ademe sampai niki ta Mas.
2: Oh, capek ngene
0: iki. Terasa sampai mriki ademe.
2: Nah, niki langsung ngarepi ana legen.
0: Oh, aduh.
2: Wes, campur
0: nikmatnya.
2: Nikmat mana yang kamu dustakan? mohon ini direkod ini.
0: Sebentar ini kelewat okay, ini okay, sebentar ini. Ya. Nanti kan ada lagi di Seruling Gendang.
2: Iya, tapi yang ini kan enggak pernah, yang campur sari kan enggak pernah.
0: Oh, nggih, sebentar nggih. Oke. Tunggu dulu.
2: Oke.
0: Oke, sebentar.
2: Oke, tak tunggu.
0: Oke, sudah.
2: Oke, Mbak Asna, kabarnya baik ya?
0: Alhamdulillah baik sekali.
2: Bulan-bulan besar, jadi banyak orang yang pada bertebaran amplop ya.
0: Betul sekali, amplop aja nggak usah ada isinya ya.
2: Iya gitu ya. Iya.
0: Monggo Mas Ivan mau lagu apa?
2: Aku pengen dibuatin lagunya ya.
0: Nje, keroncong apa campur sari?
2: Campur sari dong. Nje. Dikasih ini ya, dari siapa itu? Dari Wahyu F. Giri ya.
0: Wahyu?
2: F. Giri.
0: Oke. Okay.
2: 100 gandrung ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay. Ya salamnya yang barusan turun. Mm-mm. Ada Mas Jang. Ya, Sugeng Nyawiji datang Sekarsari ya.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten ugi Pak Setiawan ingkang datang Laladan Betiarjo. Katurang Sugeng Siang ugi. Lajeng wonten Mbah Mantemandang Delah Putri nipun. Lajeng wonten sinten malih menika. Wonten wonten Desti kula, wonten Nrianti ingkang dateng lajeng mawut. Katurang sugeng siang. Lajeng wonten ugi Mbak Ii, Mama Yu. Wonten Bujas Muni, Pak Rasman. Lan sedaya ingkang sami mirsani status kula. Dene pun katuran sugeng siang. Sugeng laras gendeng-gendeng campur sari. Ngantos tabuh 3 siang mangke. Tetap tabuh setunggal siang mangke ya. Menyaring gangge ae. Ya gini pun ya. Mungkin pun kalau terakhir kakek Mbak Sutri ini kemauan yang saat menikah masih datang telat nganjuk katuran sugeng siang kanti atur keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
0: Anjir.
2: Kakek Mbak Asna pinanggian mangleh mangke jam kalih siang ge.
0: Siap
2: nggenuan.
0: Mas Zulfan dapat salam dapat salam dari Pak Ponco.
2: Ya Allah, Pak Ponco mirengaken.
0: Nggih, ini kirim pesan ya. Di WA Hasna.
2: Nggih, Pak Ponco mah sampun luami mboten nate kepanggih, Mbak. Nggih,
0: Pak Ponco nah, sudah
2: kepanggih datang mriko, datang kom info mriko riyen niku.
0: Sudah disampaikan niku, ya Pak Ponco ya salamnya nggih.
2: Nggih, Pak Ponco. Lho niku menantune nggih, satu profesi kali jenengan lho.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih. Kagem Mbak Sutri kalau sampun spesiale kagem Mbak Hasna. Nuwun wekdalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Ponco. Salamnya sudah disampaikan nggih, Pak. Ada kembali yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, sugeng siang.
3: Assalamualaikum, siang Mbak Ratna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun kabar panjenengan keluarga?
0: Alhamdulillah sehat, Bapak pripun? Sehat, Cik.
3: Ya, sehat selalu, ya pokoknya sehat selalu. Ini Jawa diurus, Mbak.
0: Loh, masa, Pak? Teng mriki lho, panas lho, Pak.
3: Montong Jawa dhuwur, pokoke pokoke dhuwur-dhuwur. Nggih.
0: Montong Jawa?
3: Nggih dhuwur sih.
0: Sampai saat ini?
3: Nggih, kata saat ini Jawa itu Jawa keringet tapi.
0: Oh, duh alah. Tertipu saya.
3: Jawa keringet kan sami, Pak.
0: Aduh.
3: Ya Allah ya Rabbi. Ya, zaman tinggi, biarpun panas, tapi kan berkah, Mbak, ya, berkah, ya, Mbak, ya. Yang penting sehat walafiat, mugi-mugi jalan panjang rezeki melimpah barokah.
0: Amin Allahumma amin. Kakek
3: ngelih batal not langsung Mekah Medina sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Makai lembu juga jembatan merah, Mbak.
0: Oke, okay, siap. Siap dihadirkan lembu jembatan merah.
3: Assalamualaikum, Pak. Yang anu kawitan itu anu padian, gih.
0: Pribon?
3: Yang pertama padian, gih.
0: Pertama tadi ada Mas Bujang.
3: Mas Bujang terus wonten Mas ini ki Mas Julpan Adiansyah. Pak Darwoto buat kagem sedaya ki mawon Mbak tanpa terkecuali.
0: Nggih, siap.
3: Bare ngene kata-kata ning sakis sing ingkang wingking nggih. Ya nanti kalau pulang ada di jalan nggih ya.
0: Siap, Pak. Nggih.
3: Jaga kesehatan, jaga keselamatan ya. Yang terakhir jaga kecantikan.
0: Amin.
3: Pastinya begitu wanita kan. Ya, selamat tugas, semoga saya selalu ya.
0: Siap, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemun dari Montong. Saya kira beneran hujan, Pak. Pak jenengan ini saya kaget. Di Tuban ini panasnya sangat-sangat terasa pendengar, meskipun saat ini saya di dalam studio juga dingin ya terasanya ya. Tapi melihat jalan raya yang cukup ramai, banyak sekali orang lewat karena seperti biasa ya, hari ini adalah hari-harinya kondangan nasional ya. Sudah kondangan keberapa kali hari ini ya kan? Gak rasa sih sudah 2 kali ya, bagaimana dengan Anda pendengar? Langsung aja saya hadirkan requestan lagu dari Mas Bujang yang tadi request lagu Bagus Adine. Kemudian tadi juga dilanjut ada Lekmu juga request, Mas Zulfan juga. Nanti langsung saya putarkan saja spesial untuk pendengar setia Pro 1 RRI Tuban.

0: Masih di program Sekar Sari, satu pesan masuk dari Pak Setiawan Mujari. Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, RRI Pro 1 Tuban, penglibur mana engkang mukti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Puterken lagu Rek Ayo Rek Bay Mas Mulyadi. Salam sedoyo pandemen RRI Tuban kagem ukti dipun sambi nyemil. Ampun kesupen minumipun ditambah musim pancaroba. Langsung sehat selalu, sehat selalu nje. Amin Allahumma amin. Pak Setiawan nge sehat selalu nje pak. Lagu keroncong Rek Ayo Rek akan Hasna hadirkan segera. Segera mungkin ya. Karena sudah mau jam 1 siang ternyata cepet banget ya. Lagu-lagunya sudah senadirkan semua pendengar ya. Nanti gabungan lagi di program Seruling Gendang. Monggo nanti juga boleh request lagu-lagu dangdut tentunya. Nanti jam 13.30 atau jam setengah 2 siang tepatnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini yang sudah request lagu Keroncong Niki kagem Ulta Surabaya Ukti. Info jembatan PTN Surabaya udah enggak ada. Oh, enje-enje siapa? Untuk kemarin ya ini ya. Beberapa hari yang lalu kan memang Surabaya sedang ulang tahun. Matur nuwun sangat. Siap dihadirkan lagu Rek Ayo Rek dari Gus Mulyadi.
1: Oh, alah. Malam minggu, duit gak gablet. Sir-siran, ya durung duit. Ya apa enak ya? Wis ngene. Enak nang perapatan yang nemani konco-konco.
2: Tak. Koe si mus. Oh iya. Mus. Mana nyanyi mus? Anak-anak aku mus.

0: Ayo.
1: Rame mesti. Gue deh, cahayu aja. Rame.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani perjalanan program Sekar Sari, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita beralih di program Warta Sepekan, edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, aja kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Warta sepekan kami hadirkan untuk Anda yang akan disampaikan oleh Wahyu Pria. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat siang pendengar, berikut kami sampaikan Warta Sepekan, edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, bersama saya, Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Sebanyak 417 warga binaan Lapas Tuban ikuti momen makan bersama usai mendapatkan 7 ekor bantuan hewan kurban. Mitra Adila melaporkan.
2: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tuban. Sebanyak 417 warga binaan berkumpul di halaman lapas untuk menikmati hidangan daging kurban bersama dengan jajaran petugas, kepala lapas, serta insan media. Acara makan bersama ini memanfaatkan momentum Idul Adha, di mana menu yang disajikan ini merupakan hasil olahan dari bantuan hewan kurban yang diterima pihak lapas. Tahun ini, Lapas Tuban menerima total 7 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalapas Tuban Irwanto Duwiana Putra menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan daging serta penyiapan hidangan ini dilakukan secara mandiri oleh warga binaan.
3: Hari ini Lembaga Pemasyarakatan Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama petugas warga binaan dengan insan media. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah kami dalam membangun kedekatan dengan para warga binaan, membangun kebersamaan dan untuk menciptakan suasana Lapas Tuban yang selalu aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan warga binaan bisa memiliki ketenangan batin tersendiri ketika kami berusaha mendekat. Dan
2: menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar sebagai langkah strategis untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan di lingkungan lapas. Melalui momen ini, pihak lapas juga membuka ruang dialog agar warga binaan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Lamongan. BGN tutup sementara 12 SPPG di Lamongan akibat belum penuhi SOP dan persyaratan standar IPAL. Farin Regi melaporkan.
4: Sekda Lamongan sekaligus Ketua Satgas MPG membenarkan adanya penghentian sementara operasional 12 SPPG di wilayah Lamongan. Kebijakan tersebut merupakan bagian evaluasi yang dilakukan BGN terhadap sejumlah SPPG di Jawa Timur yang belum memenuhi persyaratan IPAL. Muhammad Malikan menjelaskan, penghentian sementara itu dilakukan sebagai langkah evaluasi dan pengetatan standar operasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program MPG tidak hanya menuntut kualitas makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi, tetapi juga harus didukung lingkungan yang sehat, termasuk sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar. Karena itu, BGN mengevaluasi terhadap seluruh fasilitas yang dinilai belum memenuhi persyaratan.
5: Salah satunya adalah persyaratan daripada IPAL yang belum memenuhi syarat. IPAL-nya sudah ada, tapi belum memenuhi syarat. Karena kaitannya dengan MBG ini diharapkan persyaratannya itu sesuai dengan ketentuan semua yang diharapkan menghasilkan makanan yang bergizi, sehat, lingkungannya ya juga baik, maka dilakukan pengetatan dan evaluasi terhadap IPAL-IPAL yang belum memenuhi persyaratan, sehingga ada 12 ini dilakukan evaluasi berupa pemberhentian sementara operasionalnya.
4: Pihaknya berharap seluruh SPPG yang sedang menjalani evaluasi dapat segera memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga dapat kembali beroperasi dan mendukung pelaksanaan program MBG secara optimal, aman, dan sesuai ketentuan. Farin Reki melaporkan.
1: Kita menuju ke informasi lain dalam rangka meningkatkan budaya literasi. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan Duta Literasi Pelajar Tingkat SMK Swasta dan MA Sederajat. Widra Adila melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK Swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
6: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
2: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
7: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
8: Ya, kaget sama seneng gitu kan, ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini.
7: Okay.
8: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu, jadi kayaknya mau bikin novel.
2: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Informasi lainnya, ASN lingkup Pemkab Lamongan jadi salah satu tersangka tipikor pembangunan gedung Pemkab tahun 2017. Sekda Lamongan akan hormati proses. Farin Regi melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, HDH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
9: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total APS sebesar 154.415.440.000. Ini APS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
4: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
5: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan, kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang
4: para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, ratusan personel Batalion Infanteri Teritorial membangun 932 Sunan Bonang lakukan bersih pantai bom. Mitra Adila melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bom. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bom sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan alun-alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
10: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bom itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di alun-alun, berseberangan dengan alun-alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini, rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya, selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
2: Sementara itu, salah satu personil anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bom.
11: Seluruh personil kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
2: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, kita masuk ke informasi terakhir. 19 karyawan PT BMI Lamongan keracunan diduga akibat menghirup udara gas berbahaya. Kini dirawat di RSI Nasrul Ummah, Lamongan. 13 diantaranya masih rawat jalan. Farin Regi melaporkan.
4: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
12: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di yang karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering, akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
4: Kemudian Ibda Supartono, Pamatkan Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
13: Kemudian karena apa itu?
14: Penyebabnya masih pengecekan dan masih
13: tapi TKP. Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu
14: satu ruang.
13: Itu totalnya
14: 19.
15: Itu karena apa kira-kira?
14: Penyebabnya kita cek sana.
16: Lepas. Tapi isunya keracunan.
14: Benar. Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
4: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
1: Pendengar, itu tadi Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, setelah kita mendengarkan informasi Warta Sepekan edisi hari ini, ada dua informasi juga kami tambahkan dari Kabupaten Lamongan. Di tengah gejolak lonjakan rupiah, bisnis travel umroh di Lamongan siasati harga paket agar usaha tetap berjalan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Gejolak ekonomi global yang mendorong penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga aftur mulai memberikan dampak terhadap industri perjalanan ibadah umrah dan haji. Sejumlah biro perjalanan di daerah terpaksa melakukan penyesuaian harga paket untuk menutupi lonjakan biaya operasional. Salah satunya Direktur Utama Elaf Travel, Rizky Amelia, mengatakan kenaikan kurs dolar menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Dolar yang sebelumnya berada di kisaran Rp16.800 saat ini mencapai sekitar Rp18.100. Dari selisih kurs tersebut, membuat tambahan biaya per jamaah bisa mencapai 2,8 juta hingga 3 juta per orang.
2: Alhamdulillah sampai hari ini sih kita narik ke jamaah itu 4.900. Itu sebenarnya dengan hitungan dolar 17,5. Tetapi karena dolar ini terus melambung, kami tuh enggak berani untuk meminta lagi ke jamaah itu. Gak mungkin. Yang kedua lagi, tidak mengurangi fasilitas. Dan alhamdulillah yang di Elof daftar Juli ini kita sudah di 3 base ya, nanti berangkat itu gak ada yang mundur. Semuanya tetap berangkat dengan schedule yang sama, dengan fasilitas yang sama.
1: Kenaikan biaya umroh akibat penguatan dolar dan melonjaknya harga aftur menjadi tantangan bagi pelaku industri perjalanan ibadah umroh dalam beberapa waktu ke depan. Namun optimisme tetap terjaga seiring masih tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per harinya. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korva di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA Dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
2: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah, itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA Andap-Andapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA Andap-Andapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
1: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, kami update satu informasi terakhir di Warta Span edisi hari ini. Dari Kabupaten Tuban, bangunan SDN Kutorejo 3 Tuban roboh. Pendengar, jadwal masuk sekolah terpaksa harus digulir. Fitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Insiden ambruknya teras bangunan SD Negeri Kutorejo 3 Kecamatan Tuban tidak menimbulkan korban jiwa. Saat material bangunan teras ambruk dan berserakan di area sekolah, kondisi lingkungan sekolah ini sudah sepi karena seluruh siswa dan guru telah pulang ke rumah masing-masing usai mengikuti kegiatan belajar mengajar. PLT Kepala SD Negeri Kutorejo 3, Siti Ekta Budianti menjelaskan bahwa bagian bangunan yang ambruk ini merupakan teras yang berada di depan ruang kelas 5 dan kelas 6. Bangunan tersebut diketahui terakhir kali direnovasi pada tahun 2017. Sebagai langkah antisipasi, sekolah juga menutup sementara akses ke area lantai 2 yang terdampak dan mengosongkan seluruh ruangan di bagian tersebut hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bangunan. Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem pembelajaran bergilir atau shift. Untuk kelas 1, 2, dan 3 mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari, sementara kelas 4, 5, dan 6 dijadwalkan masuk pada siang hari dengan memanfaatkan ruang kelas yang dinilai aman.
2: Hanya untuk saat ini kan proses belajar mengajar kita kan ulangan, untuk saat ini kan ulangan karena ada kejadian ini, maka yang awalnya masuk pagi semua itu kita gilir di kelas 1, 2, 3 itu masuk pagi, kemudian kelas 4, 5 kita masukkan siang setelah anak-anak kelas 1, 2, 3 pulang.
1: Pihak sekolah berharap proses pemeriksaan dan tindak lanjut perbaikan bangunan ini dapat segera dilakukan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal tanpa mengganggu kenyamanan maupun keselamatan siswa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Satu lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda sembari kita menunggu jelang program Seruling Kidang tepat pukul 13.30. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini, karena di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore tepatnya, pendengar. Yang mau gabungan boleh langsung aja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Asa hadirkan berbagai komposisi lagu dangdut yang siap berdendang di siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang berdering, kira-kira siapakah dia yang bergabung siang hari ini? Halo, Seruling Gendang. Halo? Seruling Gendang. Oke, suaranya terputus. Boleh gabungan lagi ya di 0356-8834756. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Enje, kenapa tadi kok terputus?
2: Nah, ini bukan pause dulu, Mbak Asna, langsung nih.
1: Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI itu kan, gimana punya kabar, Mbak Asna?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Bapak Pripon, sehat.
2: Alhamdulillah saya ya sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, Nje. Ini kagem ya. Ini kali Pak
2: Mas Tamatiato.
1: Oh, Mas Tamatiato, Nje dari Bancar. Siap, sehat ya, Mas ya.
2: Iya. Aku minta lagunya, Mas. Anu, Mbak.
1: Monggo.
2: Lagunya
1: apa itu?
2: Lupa ya, Mas. Ya, salam-salam dulu, Mbak Asna, lupa.
1: Monggo, salamnya kangge Sinten.
2: Salamnya buat Mbak Asna, semoga sukses selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Banyak rezekinya.
1: Nje.
2: Ya, selanjutnya juga ada Bang Yulpan. Terus ada Mas Bujang, Mas Jarwoto, selamat siang, menjelang sore. Terus ada Mbak Ii, ada Bujang Sumi, selamat siang dan sore. Terus ada Maman Teman dan sama Solikin di gerakan. Ya, lagunya
1: apa ya, sudah ingat atau belum?
2: kok belum ingat?
1: Waduh ya, apa ini enggak ya. Ingat ini apa terusan?
2: Akhir sebuah cerita aja, Pak.
1: Akhir sebuah cerita, siap ya. Dihadirkan Mas Tamatiarto, Nje.
2: Kita dihadirkan.
1: Siap dihadirkan.
2: Iya.
1: Je.
2: Iya, terima kasih, Mbak Asna.
1: Dengan senang hati.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tamat Tiarto dari Bancar. Pak Setiawan, gabungan lagi, Seruling Gendang, berdendang bareng RRI Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat semua fans berat RRI Tuban, di mana saja berada. Semoga sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ukti, klik domisol, baik Roma Irama dan Tata Sugiharto, buat panjenengan sehat selalu walafiat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sangat, Bapak. Langsung juga hadirkan lagu requestan dari Mas Tamatiarto, akhir sebuah cerita dari Imron Sadewo.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Mendengar saatnya berdendang bareng RRI Tuban di siang hari ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya di sore hari ini pendengar ya. Yang mau request lagu dangdut kita gabungan besok siang ya. Boleh gabungan lagi di program Seruling Gendang edisi hari ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, karena nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda bisa gabungan dan berbagi informasi barengan sama Hasna pagi hari, sore hari ini maksud kami. Sekaligus juga Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dirimu. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti program Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Faiz Putra melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari Minggu 7 Juni 2026 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktur Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Midyo Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Midyo Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan resiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara Ketua TP PKK Jatim, Arumi Basin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
3: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
1: Acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kampung Lali Gadget di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bambang Haryo, keberadaan Kampung Lali Gadget menjadi sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda untuk mengenal berbagai permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
5: Kawasan ini yang kita harapkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang di desa ini, desanya desa Pagen Ngombok, tapi juga di desa-desa lain, baik itu yang ada di Wonoayu maupun yang ada di kecamatan di sekitarnya. Itu bisa memanfaatkan ini. Sehingga generasi muda kita mengerti, paham mengenai ini permainan-permainan tradisional yang dulu pernah di ini ya, tentu dilakukan oleh nenek moyang kita. Ada istilahnya budaya ini terus dilakukan secara terus-menerus.
4: Mengharjo menambahkan pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Ia berharap Kampung Lali Gadget dapat menjadi pusat pembelajaran budaya sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat karakter anak-anak di tengah dominasi penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Farin Regi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korva di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
7: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah. Itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA dadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA dadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
6: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang melampaui target kuota jenjang SMP dan SMA. Ima Fadilah melaporkan.
8: Jangkauan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini, kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
9: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90. SMA 112, targetnya 90. Yang SSD yang ini masih 41. Kalau yang masih umur 7-8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan di asrama. Karena memang khawatir, takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
8: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP, di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama, yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadilah melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban, dan masyarakat nelayan dihimbau membatasi aktivitas pelaut. Witra Adila melaporkan.
10: BMKG Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak dua hari terakhir dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan Arbi Susilo Widayat menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga, terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.
11: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat, harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu, karena menurut perakiraan kami dari BMKG, kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
10: Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat umum melalui kanal media sosial resmi BMKG. Informasi mengenai potensi cuaca buruk ini telah disampaikan sejak gelombang di pesisir Tuban mulai meningkatkan peningkatan ke kategori sedang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat ada 7 kasus leptosiprosis terkonfirmasi positif. Berikut laporan M. Samsudin.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien itu telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wuringin 1 kasus.
13: Jadi untuk leptospirosis data yang terbaru ya untuk sampai bulan Mei ya. Ini masih 7 masih ya, ini masih total 7. Jadi Januari ada 3, Februari 0, Maret 2, April Mei 2. Jadi sekarang 7. Ada kasus leptospirosis yang positif.
12: Yang menjelaskan, leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan itu dapat terjadi melalui tanah ataupun air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Menurut Habib, kelompok yang paling berisiko terpapar adalah petani yang sering bekerja di area persawahan tanpa menggunakan alat pelindung seperti sepatu bot. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus tinggi juga berpotensi terinfeksi. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pameran fotografi karya siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo berlangsung di Wisma Jerman Surabaya dan akan berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Farida Kusnia melaporkan.
14: Wisma Jerman menggelar pameran fotografi hingga lusa mendatang di Surabaya. Puluhan karya fotografi itu hasil dari 16 fotografer muda siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Siang tadi kurator Idealita Ismanto mengatakan pameran fotografi ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka.
15: Kalau untuk fotografi sejak ini tuh bisa merupakan media ekspresi ya Bu ya. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pikiran, menyampaikan imajinasi, menyampaikan perasaan bisa dengan fotografi. Apabila mereka tidak terlalu senang untuk bercerita dengan tulisan ataupun mereka bercerita tentang hal lain, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan fotografi.
14: Sementara itu, staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas, mengapresiasi karya fotografi di pameran ini.
16: Dari Jerman sendiri kan fotografi sendiri kan sudah jadi tradisi ya Mbak, jadi tiap tahun itu kan paling nggak adalah sebuah kayak semacam proyek monumental atau fotografi sendiri kan memang di Jerman sebuah karya. Kita lihat sendiri dari sejarahnya kan kamera, lensa, kamera kan banyak ditemukan dan dikembangkan di Jerman. Nah, otomatis kan kenapa kok akhirnya Mbak Dia juga menggandeng ini, satu memang Jerman sebagai salah satu pusat keberanian asing dan juga mengapresiasi keberadaan fotografi itu sendiri dari Jerman.
14: Objek fotografi siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo cukup beragam, mulai dari mainan, hewan, hingga aktivitas sehari-hari di sekitar mereka. Farida Husnia melaporkan.
17: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, informasi seputar haji, antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji lansia Kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
18: Untuk mengatasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini sejumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Mai Hapsari saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajibnya telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebab saat ini tanah suci suhu udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
19: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrok di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jamaah.
18: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji utakiri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jatirah mengatakan, hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima.
20: Kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, ya gani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa ya,
18: Berlebihan. Gitu. Cuman untuk menjaga aja, itu biasanya pakai gelas merah. Diketahui sampai sekarang ini, ratusan jemaah haji Kubakti telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang 22 asal kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun di Wisma Haji. Aris Deka melaporkan.
21: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun di Wisma Haji Kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan, dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan, sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air.
22: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang sudah sampai di Kota Madiun, tentunya istirahat yang banyak dulu, karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji, semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
21: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah mengatakan, jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Terkait kondisi 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
23: Untuk perkembangannya, Alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi, walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti.
21: Lebih lanjut, Datik pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 3 ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Laporan Imam Malik.
24: 3 ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23 ambulan untuk menjemput jemaah risiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amurwah menyampaikan, tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amurwah menyampaikan, jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasiban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga 3 buah ambulan ikut mengeringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
25: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih 3 buah ambulan.
24: Diketahui sebelumnya, satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. William Nathan melaporkan.
1: Pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang Rudi Haryantoko berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Langkah ini diambil guna menjaring dan mengasah talenta-talenta lokal yang mampu menerjemahkan strategi serta filosofi permainan yang diusungnya ke dalam lapangan hijau. Rudi menegaskan bahwa proses pencarian bakat sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan materi pemain yang sudah tersedia saat ini. Menurutnya, untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, persiapan matang harus diinisiasi sejak tahap awal pembinaan.
2: Saya mencari talenta-talenta muda yang nanti saya inginkan di filosofi saya melatih, ya. Dan kalau bisa harus kita siapkan dari awal, karena memang itu sangat susah nanti kalau kita hanya mengandalkan yang saat ini, yang agresif, semua pemain yang agresif. Ada sebagian besar, 1-2 pemain lah, nanti itu tantangan buat saya untuk merubah karakter yang selama ini mereka miliki, dan saya sesuaikan dengan karakter filosofi saya untuk melatih.
1: Rudi berkomitmen untuk terus mengikis pola permainan lama yang tidak efektif dan mengarahkan para pesepak bola muda Kota Malang agar lebih disiplin, berani menekan, serta adaptif terhadap skema taktis yang diinginkannya. Melalui pendekatan filosofis yang konsisten sejak dini, PSSI Kota Malang diharapkan tidak hanya mampu berbicara banyak dalam berbagai turnamen regional, tetapi juga melahirkan generasi baru pesepak bola yang matang secara taktik dan memiliki mentalitas pemenang.
0: Pendengar, menyambut ulang tahun ke-99 Persebaya, berbagai harapan disampaikan oleh elemen supporter yang menekankan pentingnya evaluasi tim dan manajemen menjelang usia satu abad klub tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang 99 tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang, beragam spanduk telah terpasang sejak awal bulan ini di seluruh jalanan kota. Tak hanya spanduk, bahkan videotron pun dipasang untuk memeriahkan pertambahan umur Persebaya. Beragam harapan pun disampaikan melalui pesan tersebut. Salah satunya menjadi juara pada musim depan. Salah satu koordinator bonek Green Knot, Hussein Ghazali, mengungkapkan hal ini menjadi momen sebagai bahan evaluasi besar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Namun ia meminta manajemen melakukan introspeksi agar target besar klub bisa tercapai. Menurutnya, target yang paling dinantikan supporter adalah membawa Persebaya kembali meraih juara. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi fokus utama dalam menyambut usia jelang satu abad. Ia juga menegaskan bahwa pemenahan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sektor saja, namun kualitas tim dan komposisi pemain juga menjadi perhatian serius manajemen. Ia juga berharap Persebaya lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain, karena menurutnya kualitas skuad harus disesuaikan dengan target klub yang bersaing di level tertinggi.
4: Sebagai official atau manajemen harus introspeksi target-target yang harus dibenahi menjelang 100 atau 1 abad Persibaya ini harusnya kan juara, tapi sampai saat ini kan belum bisa juara. Apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, gak asal beli pemain, yang asal beli dalam membeli coaching dalam karung, gak tahu jeruntrungnya, tapi harus berlakal di Liga 1, itu kan gak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1, tapi materi kita tidak mumpuni. Itu sangat ironi bagi kita. kualitas tim yang terutama ya.
3: Selain aspek teknis, Cak Cong Sapaannya juga menilai profesionalisme dalam pengelolaan klub juga perlu ditingkatkan. Ia berharap Persebaya lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Ia meyakini klub memiliki komitmen untuk membawa Persebaya ke arah yang lebih baik. Agustin Nirdiani melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature jumlah jemaah yang menghadiri haul Ki Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto.
5: Jumlah jemaah yang menghadiri haul Kiai Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gusmi di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lonjakan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kecintaan umat, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pada pelaksanaan haul Gusmi ke-34 tahun 2026, jumlah jemaah diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga mendekati 100 ribu orang. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Peloso Kabupaten Kediri Muhammad Farid Nukman menjelaskan rangkaian kegiatan haul diawali dengan semaan Al-Quran yang diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur.
6: Pelaksanaan haul Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. 3 tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jemaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 50 sampai 60 ribu jamaah. Tahun ini itu sekitar 80 sampai 100 ribu jamaah. Untuk tahun ini kami mendapatkan respon dan support dari pemerintah daerah. Di samping itu juga kita dapat dukungan dari beberapa teman-teman Ansor, Fatayat, Muslimat, juga NU.
5: Persiapan pelaksanaan haul Gusmi telah dilakukan selama 1 bulan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, terutama keamanan untuk penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas kendaraan dari arah Kediri tujuan Tulungagung yang melalui barat Sungai Berantas agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Panitia Haul Gusmi tahun 2026, Andi Wahyu Prasetyo.
7: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari, dan kita sebagai keamanan itu pengalian lalu lintas saja. Terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Kurang lebih 4-5 hari lah kita ya. 1 minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
5: Muhyayin, jemaah asal Semarang, Jawa Tengah mengatakan dalam acara haul Gusmi tahun 2026 telah berangkat sejak 2 hari sebelum pelaksanaan bersama 12 orang lainnya. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai. Rombongan jemaah dari Semarang juga menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi untuk menghadiri kegiatan haul pendiri amalan zikir jemaah Mujahadah Lailiyah Zikrul Ghafilin dan semaan Al-Quran Jantiko Mantap.
8: Dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gusmi selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
5: Haul Gusmi ke-34 dibuka mulai sholat subuh hingga doa khotmil Quran dan selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berupa semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta acara tawasul bil Fatihah yang dipimpin Gus Tuba Topo Broto yang merupakan cucu dari Gusmi. Setelah itu terdapat syair atau syair Ya Halim Yahanan, serta pada momen haul juga terdapat dawuh atau nasihat dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas yang merupakan putra ketiga Gusmi. Peningkatan jumlah jemaah haul setiap tahun membawa berkah tersendiri bagi ekonomi warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Seperti yang diungkapkan Solihuddin, pada acara haul Gusmi bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah.
9: Ada sambal kacang, snack-snack kayak gini, tapi singkong, ada Terus ada kitab yang diperlukan untuk mujahadah. Satu malam ya sekisaran 5 jutaan. Moga-moga saja semakin ramai dan semakin membawa berkah untuk semuanya.
10: Hal senada disampaikan oleh Dwi Bulan Agustina, penjual minuman es teh dan es jeruk, bahwa kedatangan jemaah dari berbagai daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar termasuk dirinya.
11: Ya Alhamdulillah bisa meningkat dari hari biasanya. Hal ya bisa sekitar ada 900 ke atas Pak, kalau hari biasa mungkin 300-an. Warga sini bebas, cuma kalau orang yang datang diutamakan di luar tenda jualannya.
10: Hal Gusmi merupakan agenda rutin tahunan yang diisi dengan rangkaian kegiatan religius seperti semaan Al-Quran, zikir, hingga doa bersama. Tradisi ini menjadi magnet spiritual yang mampu menarik ribuan hingga puluhan ribu jemaah setiap tahunnya. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, kegiatan haul tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri.
0: Mendengar demikian untuk info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ceheni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
17: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh Celia Cahyani, pendengar ya, sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kini kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini ya. Informasi kentongan, dua informasi kita siapkan untuk Anda. Dan Anda juga boleh menginformasikan terkait cuaca ataupun traffic lalu lintas ya pendengar ya di kota Surabaya dan sekitarnya. Informasi yang pertama dari 33 desa di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana pendengar, dan ini laporannya disampaikan oleh Emil Akbar.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai persyarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiarto menjelaskan ada 2 desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. 2 desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan desa tangguh bencana di Purwodadi, saat ini sudah terbentuk 2 desa, yaitu Desa Gerbo dan juga Desa Cowek ya. Jadi memang dari 2 desa ini ya, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Purwodadi, memang yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi ya. Terus untuk destana ini memang kan satu program dari pemerintah ya, melalui BNPB dan juga BPBD provinsi dan juga kabupaten ya Pasuruan, gimana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat ya di desa dalam menghadapi resiko ya bencana.
1: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki. Emil Akbar melaporkan.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di kantongan sore hari ini dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
1: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
2: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya batasnya di mana itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
1: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi dua informasi untuk di program Kentongan sore hari ini ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk informasi Surabaya sore ini, dan tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ditemani oleh lagu komposisi pop lagu Indonesia yang pastinya pendengar ya, Anda juga bisa memberikan informasi terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas kota Surabaya dan sekitarnya. Ditemui lagunya dari Ran, Dekat di Hati.

Berikan untuk informasi di Surabaya sore ini ya, terkait film Indonesia yang kembali menorehkan prestasi gemilang dengan terpilihnya film berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau berjudul internasional My Own Last Supper ke dalam kompetisi utama pada Shanghai Internasional. Ini juga menjadi akan festival bergensi yang akan digelar pada tanggal 12 nantinya pendengar hingga 21 Juni 2026. Ini menjadi momentum penting bagi perfilman Indonesia yang dalam memperkenalkan karya berkualitasnya di kancah internasional. Film tersebut juga mendapat apresiasi banyak pendengar dan tentunya penghargaan yang sudah didapat dari film tersebut juga ada Kesenian Jakarta di tahun 2017. Dan film tersebut menceritakan fokus terkait psikologis ya dan juga politik yang dialami oleh seorang pria tua keturunan Tionghoa, pendengar ya, dan kisah ini juga menggambarkan realitas sosial yang cukup kompleks terkait identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun sikap belajar. Perasaan kita terhadap sesuatu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Sama seperti orang tua, anak-anak juga kurang bergairah melakukan sesuatu jika belum memiliki sikap belajar yang baik. Itu sebabnya kita memiliki tugas menanamkan perasaan positif terhadap belajar kepada anak semenjak dini, terutama rentang usia 4 hingga 8 tahun. Ini pula yang harus diperhatikan oleh para orang tua, guru, TK, membangun sikap positif terhadap belajar jauh lebih penting daripada mengajari mereka menyanyi dan menari. Jadi sikap belajarlah yang harus kita bangun terlebih dahulu, bukan kecakapan akademik. Usia 7 tahun belum lancar membaca, tidak masalah, asalkan ia sudah memiliki sikap belajar yang baik dan kokoh. Terampil membaca di usia 4 tahun, karena ada motivasi belajar yang kuat dalam dirinya, adalah hal yang luar biasa hebatnya. Ini sama dengan menghafal. Kita berharap anak-anak kita memiliki hafalan yang banyak atas kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran, serta hadis yang mulia. Besarnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya akan membangkitkan hasrat yang kuat untuk belajar dan menghafal. Tetapi, banyak hafalan tidak dengan sendirinya menjadikan anak memiliki kecintaan kepada agama. Jika cara kita menggembleng anak-anak kita untuk menghafal tidak tepat, justru yang terjadi bisa sebaliknya. Kata Imam As-Syafi'i radhiyallahu an, bagi anak muda yang malas belajar, silahkan angkat takbir 4 kali sebagai tanda kematiannya. Belajar di usia muda ibarat melukis di atas kanvas, tetapi belajar di usia yang sudah tua ibarat melukis di atas air. Begitu kata filosof Islam Imam Al-Ghazali. Kita harus senantiasa belajar sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan renungan agama Islam pendengar ya, terkait membangun sikap belajar, dan juga kita sudah kumandangkan juga azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar ya, dari Kementerian Pariwisata yang tekankan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mendaki gunung pendengar ya, seperti persiapan ya sebelum mendaki gunung, lalu juga kondisi tubuh fisik dan lain sebagainya, keselamatan juga, lalu juga etika dan kepatuhan selama pendakian. Dari Kementerian Pariwisata juga menghimbau pendengar ya, untuk para pendaki dan juga wisatawan agar mematuhi seluruh aturan yang selama ada di pendakian, dan mereka juga diminta untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Pusat Vulkanik Mitigasi Bencana maupun pengelola dari jalur pendakian. Dan juga dihimbau kepada wisatawan dan pendaki diharapkan untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan serta tidak memaksakan diri untuk mencapai puncak atau mendekati kawah apabila kondisi dinilai tidak aman, dan untuk tetap melanjutkan perjalanan.

Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk Warta Musik ya. Warta Musik kali ini membahas terkait Jikustik. Jadi yang mengetahui dan suka dengan lagu-lagu dari Jikustik

politik boleh nanti bergabung melalui line telepon di 0315344574 dan juga di nomor WA ya di 081331149992.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Bonek berharap manajemen Persebaya melakukan bursa transfer pemain yang tepat untuk musim depan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Celia di studio. Baik, pendengar, memang menyambut musim depan Persebaya ini tengah gencar menginformasikan pemain-pemain yang dilepas maupun pemain-pemain yang dipertahankan. Seperti yang terbaru ini adalah pemain lokal Malik Risaldi hingga dilepasnya Bruno Moreira pada pekan lalu. Dan memang untuk komposisi sendiri, manajemen mengumumkannya secara bertahap begitu, meskipun di tengah harapan ataupun juga di tengah menjelang pertambahan usia dari klub Persebaya yang akan jatuh pada 18 Juni mendatang. Dan terkait hal tersebut juga, sejumlah pemain ini tentunya berharap yang terbaik bagi klub kebanggaan Arek-arek Surabaya, yakni menjadi juara pada musim depan. Dan hal itu juga terselip di berbagai spanduk yang memang menghiasi sudut-sudut kota Surabaya. Dan hal itu juga membawa harapan ataupun juga asa baru agar Persebaya di usianya yang ke-99 tahun pada tahun ini, sebelum ke-100 tahun ini, bisa meraih gelar juara. Dan dalam keterangannya, koordinator Bonek Greenlot Hussein Ghazali ini juga menilai momentum menjelang usia ke-100 tahun ini harus dimanfaatkan untuk evaluasi menyeluruh begitu. Dan karena memang kekurangan-kekurangan tersebut diharapkan bisa dibenahi agar target Persebaya dapat terwujud. Dan terkait pemain-pemain yang diharapkan pada musim depan sendiri, Pak Bonek berharap adanya pembenahan dan juga keseriusan yang lebih dari manajemen untuk mengukur kualitas tim dan juga komposisi pemain untuk bisa berdaya saing di kompetisi musim depan. Dan dengan target juara yang diharapkan pada musim depan ini, diharapkan manajemen ini bisa merekrut pemain-pemain, baik itu pemain asing maupun pemain lokal, yang jauh lebih baik dibandingkan pada musim ini.
3: Tapi dengan korban 135, apa yang harus dikenai? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain, nggak asal beli dalam apa, membeli kucing dalam karung atau jeruntrungnya, tapi harus berakal di Liga 1, itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1, tapi materi kita tidak mumpuni, itu sangat ironi bagi kita, kualitas tim terutama ya. Terus manajemen harus lebih baik lagi dengan profesional, agar tim ini lebih apa ya, membawa kemenangan-kemenangan terus, bukan hanya mengedepankan bisnis atau apa, tapi tim ini harus dikelola dengan baik. Saya yakin percaya seorang presiden klub Asrul bisa membenahi ini.
2: Dan memang selain hal teknis, yakni Bonek juga berharap adanya peningkatan profesionalisme dari pengelolaan klub sendiri, dan ia berharap manajemen Persebaya sendiri lebih fokus dalam membangun tim yang lebih tangguh di musim depan, yang juga lebih kompetitif serta berorientasi pada prestasi. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani. Pendengar, kita akan melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini dengan Warta Musik, yang kita akan bahas ulas tentang band Jikustik. Pendengar, satu lagu pembuka untuk di sore hari ini dari Jikustik, yaitu Tapantas Untukmu.

Mendingan kalau kita bahas tentang band Jikustik ya, ini band di generasi tahun 2000-an dan namanya diberi Jikustik ya, dan lagu-lagu mereka ini juga sering menjadi soundtrack perjalanan cinta, persahabatan, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, musik dari band Jikustik ini pendengar ya, mereka juga sederhana namun juga menyentuh, membuat banyak orang yang mengenangnya atau mengingatnya sampai sekarang. Nah, Jikustik ini juga merupakan band yang berasal dari Yogyakarta dan mulai dikenal luas pada pertengahan tahun di 90-an pendengar, dan namanya juga ini band yang cukup unik ya, hadir dengan warna pop yang mudah diterima di berbagai kalangan tentunya. Dan untuk pendengar Pro 1 yang saat ini bergabung di 99,2 yang ingin request lagu dari Jikustik, boleh bergabung melalui line telepon di 031-534-5474 atau di WA ya di 081-331-4x992.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Warta Musik. Di sore hari ini ya, ada Mas Afif yang sudah bergabung di Warta Musik. Mbak, mau request lagunya Jikustik yang 1000 tahun lamanya. Oke, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih, Mas Afif ya. Sehat-sehat selalu. Nah, kalau lagu-lagu hits yang melekat di hati ya, apalagi yang dinyanyikan oleh band Jikustik ini ya, tentu tidak bisa lepas dari puisi Maaf Setia Untuk Dikenang. Nah, fakta menariknya pendengar ya, banyak lagu yang cocok ya, banyak lagu Jikustik yang masih sering digunakan sebagai lagu nostalgia di berbagai platform musik digital hingga sekarang. Nah, kalau tadi Mas Afif sudah memilih lagunya Untuk Dikenang ya Mas Afif ya? Oh bukan, 1000 tahun selamanya, amin ya. Dengan siapa Mas Afif? Ya pokoknya dengan doi ya yang pastinya ya. Nah ini coba pendengar ya, kirim pesan ke studio lagu Jikustik mana yang paling sering Anda putar saat sedang mengenang masa lalu. Ada Untuk Dikenang, Setia, Maaf, atau puisi, boleh pendengar ya. Dan mungkin siapa yang paling pertama kali mengenal Jikustik di radio, hayo, atau lagu Jikustik apa yang paling berkesan untuk Anda. Kita sapa, halo Warta Musik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang Mbak Celia.
0: Iya. Oke.
1: Nah, aku mempunyai kenang-kenangan lagu Mbak.
0: Apa tuh? Dulu
1: itu Mbak. Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Pak, kan ini lagunya Jikustik.
1: Enggak, aku Dewi cuma.
0: Oh.
1: Yang sekarang lagunya apa? Cari sampean mang.
0: Jikustik, Pak Mul.
1: Tuh, Jikustik. Gak ngerti aku, Mbak.
0: Baik, gak apa-apa.
1: Mengenang tempo dulu waktu apa yang...
0: Iya,
1: lagu-lagu.
0: Tapi kan ya. Yang menyanyikan Jikustik Pak, kalau yang lagi Warta Musiknya lagi band Jikustik soalnya Bapak.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Pak Mul.
1: Selamat malam, mohon maaf ya.
0: Sama-sama.
1: Nanti sampai jam piro Mbak?
0: Jam 8, nanti malamnya sama Mas Jo.
1: Oh Mas Jo, ya wes, mohon maaf ya.
0: Gak apa-apa Pak Mul.
1: Salah informasi aku
0: lagi. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau lagu-lagu nostalgia Pak Mul nanti malam jangan lupa ya, sama Mas Jo gabungan boleh ya. Oke, kita langsung aja pendengar ya untuk dengarkan apa tadi? Dengarkan lagunya dari Mas Afif yang sudah bergabung ya di Warta Musik sore hari ini, yaitu 1000 tahun lamanya.

0: Oke, apa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan komposisi lagu dari Jikustik, kita kumandangkan azan Isya terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah solat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar masih dengan pembahasan kita ya, dengan Benji Kustik di sesi terakhir ya. Tentunya lagu-lagunya juga sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan Benji Kustik ini termasuk band yang memiliki basis penggemar yang cukup loyal, pendengar ya. Meskipun tren musiknya terus berubah, karya mereka tuh tetap dikenang ya. Selain sosok yang kita kenal adalah Pongky Barata, itu juga pencipta lagu produktif ya. Dan tentunya banyak karya yang diciptakan dan kemudian dinyanyikan oleh penyanyi lainnya yang menjadi hits. Nah, gaya penulisannya juga terkenal puitis ya, namun mudah dipahami. Dan inilah yang membuat lagu-lagu Benji Kustik itu terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, pendengar ya. Ada beberapa lagu yang sudah Celia siapkan untuk Anda pada malam hari ini, pendengar. Dan tentunya tadi sudah beberapa ya yang kita dengarkan juga lagu-lagu dari Benji Kustik yang sangat luar biasa ya. Dan tentu di lagu-lagunya itu juga ada gaya penulisan yang sangat puitis ya, namun mudah dipahami. Dan inilah yang membuat lagu-lagu Benji Kustik itu terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita langsung saja, pendengar ya, ada lagunya Benji Kustik, Selamat Malam. Dan

Pendengar lagu Selamat Malam dari Jikustik membangun semangat kita ya untuk sore hari ini. Dan tak terasa pendengar ya, pembahasan tentang Jikustik atau mengenal band Jikustik dari lagu-lagunya. Dan itu juga menjadi sebuah nostalgia ya yang kita putarkan beberapa lagu tadi. Mereka juga berasal dari Yogyakarta, menjadi salah satu band pop Indonesia yang memiliki banyak lagu legendaris ya. Semoga obrolan kita hari ini pendengar bisa menjadi dan membawa kembali keindahan, kenangan indah yang pernah hadir melalui lagu-lagu mereka. Saya pamit undur diri pendengar dari program Warta Musik. Sampai jumpa di Warta Musik edisi selanjutnya ya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan terus dengarkan musik-musik Indonesia yang penuh makna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini meningkat di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsabnil juga di daerah untuk mengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan perbadan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPJ 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan orangnya kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Dengan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Bengudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan pendengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pluiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

Berikan terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Ini kita akan hadirkan untuk di Surabaya sore ini pendengar, sebelum nanti Surabaya malam ini akan dipandu oleh Jua Diwanda. Kita hadirkan untuk mimbar agama Konghucu pendengar ya, yaitu tentang melaksanakan perilaku bijak ya. Kita akan dengarkan bersama pada sore hari ini mimbar agama Konghucu.

0: Para pendengar radio yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Chiao Seng Yeni Sujiono, dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguh iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Beite Tung Tien. Tema yang akan saya bawakan adalah melaksanakan perilaku bajik ucang. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani, marilah kita satukan hati kita. Kita mohon bimbingan Nabi agar apa yang nanti disampaikan dapat dengan mudah meresap di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Xian yu ite, xian yu ite, xian yu ite. Wei te tong tian, fei tian suo, xian yu ite. Kehadirat Tian Tuhan yang Maha Agung, di tempat yang maha suci, dengan beroleh bimbingan Nabi Gongzi dan restu para leluhur, dipermuliakanlah. Puji dan syukur saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar mendalami ajaran Nabi. Bukalah mata hati kami, sehingga apa yang nanti disampaikan dapat meresap di dalam sanubari kami. Dian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Isang Ti Wei Tian Yute San Cai. Para pendengar radio yang berbahagia, tema pada hari ini adalah melaksanakan perilaku bajik ucang. Ucang atau lima laku bajik ini adalah pedoman dalam perilaku yang dapat dijadikan pegangan dalam hidup kita agar kita memiliki kepribadian yang kuat sebagai umat agama Konghucu. Masih banyak sifat-sifat baik yang harus dilatih agar kita umat Konghucu lebih luas pengetahuan dan bisa tetap jaya dalam zaman modern ini. Sifat-sifat yang baik ini bisa dipelajari dari orang-orang dari zaman dahulu dan zaman sekarang yang berwatak mulia. Kita bisa banyak membaca yang berhubungan dengan ilmu jiwa, ilmu sastra, ilmu ekonomi, dan ilmu teknologi agar kita tidak menjadi manusia yang terpinggirkan. Para Taujin yang terkasih, ucang itu terdiri dari ren, cinta kasih, i, rasa keadilan dan kebenaran, li, kesusilaan, ce, kebijaksanaan, dan yang terakhir, sin, dapat dipercaya. Cinta kasih. Setiap orang yang sehat jiwanya pasti mempunyai rasa sayang atau ren kepada manusia, terutama yang ada hubungannya dengan kita, hubungan dekat, seperti kakak, adik, orang tua, dan teman dekat. Namun rasa sayang itu harus disertai dengan kesusilaan dan kebijaksanaan. Menyayangi adik tidak sama dengan menyayangi teman atau orang yang baru dikenal. Menyayangi anak sendiri tidak sama dengan menyayangi anak tetangga. Di dalam kitab Tasyi' bab 9 ayat keempat berbunyi, Yao dan Sun dengan cinta kasih memerintah dunia, maka rakyat pun mengikutinya. Qi atau raja terakhir dinasti Xia dan Zhou, atau Zhou Xin, raja terakhir dinasti Shang, dengan kepuasan memerintah dunia, maka rakyat pun mengikutinya. Perintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat tidak akan menurut. Maka seorang Jinzi lebih dahulu menuntut diri sendiri, baru kemudian mengharap orang lain. Bila diri sendiri sudah tidak tercacat, baru boleh mengharapkan dari orang lain. Bila diri sendiri belum dapat bersikap tepat selira atau tenggang rasa, tetapi berharap dapat memperbaiki orang lain, itulah suatu hal yang belum pernah terjadi. Di dalam kitab Tasyi' bab 10 ayat ke-20 berbunyi, seorang yang berperi cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan diri untuk memupuk harta. Dari dua ayat tersebut dikatakan bahwa cinta kasih merupakan sebuah sifat luhur yang bahkan mampu untuk memerintah dunia. Perasaan cinta kasih ini juga dapat membuat orang mampu untuk memanfaatkan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu tergantung pada kualitas orangnya. Orang yang hanya memikirkan harta adalah orang yang miskin jiwanya. Kalau berkurang sedikit saja hartanya, ia ketakutan kalau akan menjadi miskin. Sebaliknya, orang yang berjiwa besar, yaitu orang yang hatinya penuh dengan cinta kasih, rela memberikan hartanya untuk orang lain yang memerlukan. Sebenarnya manusia membutuhkan harta atau cinta kasih? Manusia membutuhkan keduanya. Maka dalam mencari harta atau kekayaan, jangan sampai melupakan cinta kasih. Dengan cinta kasih, orang dapat memperoleh kebahagiaan, meskipun tanpa harta berlimpah. Tetapi orang tidak bisa berbahagia tanpa cinta kasih, meskipun harta berlimpah. Hatinya selalu takut kalau hartanya diambil orang. Para taujinan terkasih, yang kedua, I, rasa keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan ini, I atau kebenaran dan keadilan dipergunakan sebagai dasar keakraban hubungan antar manusia. Orang hanya bisa percaya pada hal-hal yang benar, meskipun sering orang tertipu, menyangka benar tetapi palsu. Anak-anak sekolah harus dibeli pelajaran yang benar, kepada mereka diajarkan kebenaran. Sabda Nabi yang dikutip dari kitab Lunggi bab 7 ayat ke-16 berbunyi, dengan makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka harta dan kemuliaan yang tidak berlandaskan kebenaran bagiku laksana awan yang berlalu saja. Dalam ayat tersebut ditegaskan oleh Nabi bahwa orang harus mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan dengan cara yang benar. Kalau tidak dapat diperoleh dengan jalan yang benar, lebih baik tidak usah diperoleh. Dalam masyarakat yang sudah maju dan teratur, lebih banyak orang menjunjung tinggi kebenaran. Tetapi dalam masyarakat yang masih belum maju, keadaan masih kacau. Banyak orang yang masih berbuat tidak benar. Maju dan mundurnya suatu masyarakat tergantung atau dapat dilihat dari orang-orangnya apakah sudah menjalankan kebenaran atau belum. Yang ketiga, li atau kesusilaan. Kesusilaan atau li sebagai wujud dari rentau atau jalan suci kemanusiaan. Cinta kasih dan keadilan menjadi dasar dari terbentuknya aturan dan norma dalam masyarakat. Artinya perilaku susila dari setiap orang
1: sebagai pagar agar dia tetap dalam cinta kasih dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kesusilaan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Dalam negara yang sudah maju, pergaulan antar manusia itu diatur oleh hukum. Norma kesusilaan itu dipertegas menjadi hukum. Misalnya, masalah perkawinan diatur oleh hukum. Masalah utang piutang, masalah perdagangan, masalah lalu lintas, semua diatur oleh hukum. Di negara berkembang, banyak anggota masyarakatnya yang masih belum mentaati dan menghayati hukum. Akibatnya banyak kekacauan-kekacauan. Dalam masyarakat yang primitif, hukum juga sudah ada, yaitu hukum adat. Hukum adat itu sumbernya dari nilai kesusilaan yang ditentukan oleh ketua adat mereka. Cara berpikir mereka masih sangat sederhana. Yang ada dalam pikiran mereka adalah patuh kepada hukum adat saja. Oleh karena itu, hukum adat sering tidak masuk akal dan melanggar hak asasi manusia. Karena pengetahuan para kepala adat ini sangat terbatas. Mereka tidak bisa membaca dan tidak dapat informasi yang lengkap dari masyarakat lain. Dalam ajaran agama Konghucu, Li atau kesusilaan ini bersumber dari ajaran para nabi yang tertulis dalam kitab Leji, kitab kesusilaan. Namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan situasi serta kondisi tertentu. Nilai kesusilaan bersumber dari kebiasaan yang baik, yang memenuhi syarat cinta kasih, keadilan, dan nalar. Norma kesusilaan tidak semua dapat dijadikan undang-undang negara atau peraturan pemerintah, karena norma kesusilaan itu selalu berubah dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, pada zaman dahulu, seorang pegawai mohon izin tidak masuk pada atasannya harus mengirim surat dengan diantar orang. Zaman sekarang cukup dengan mengirim SMS atau telepon saja, sudah bisa. Ajaran agama Konghucu meskipun sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi tetap baru dan tersebar di seluruh dunia karena tidak kaku dan selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Nabi bersabda, mengajarkan agama jangan mengubah kebiasaan yang baik. Sejak zaman dahulu sebelum Nabi Kungce lahir di dunia, sudah banyak kelenteng berdiri di Tiongkok. Pada saat itu kelenteng dibangun sebagai tempat pemujaan leluhur milik keluarga. Nabi Kungce menata letak altar dalam kelenteng dan menambahkan altar untuk sembahyang kepada Tuhan. Sejak itu, fungsi kelenteng juga menjadi tempat ibadah umat agama Konghucu. Namun tetap ada kelenteng milik keluarga yang dilengkapi dengan altar sembahyang untuk Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang semua orang bersembahyang dulu kepada Tuhan sebelum sembahyang kepada altar leluhur atau altar seni. Upacara Ciswa yang bertujuan untuk membersihkan energi buruk dalam agama Konghucu juga ada. Hal ini termasuk ajaran Gaikwang atau memperbaiki kesalahan atau menegakkan firman. Orang yang dirinya diliputi energi buruk akan bernasib sial, sakit-sakitan, tidak punya rezeki. Energi buruk ini dapat dihilangkan dengan membersihkan hati dari kebencian, dendam, penyesalan, kecewa, takut, dan sedih. Hati yang bersih akan menjadikan energi aslinya bercahaya, dan tumbuh dalam menerima energi baru dalam alam yang bersih. Manusia selalu mempunyai darah, juga mempunyai chi, juga disebut dengan bioelektrik. Tubuh manusia bisa diibaratkan rumah yang mendapatkan aliran listrik. Apabila aliran listriknya lemah, alat rumah tangga tidak berfungsi. Demikian juga tubuh yang tidak mendapatkan chi yang baik, organ tubuhnya tidak akan berfungsi dengan baik. Nasibnya akan selalu sial. Manusia di dunia ini semuanya menjunjung tinggi kesusilaan. Di kota atau di desa, primitif atau modern, masing-masing punya caranya sendiri. Orang yang mengabaikan kesusilaan dianggap orang gila atau orang yang biadab. Di dalam kitab Lumbi bab 6 ayat kedua, Nabi bersabda, seorang cincin meluaskan pengetahuan dengan mempelajari kitab-kitab dan membatasi diri dengan kesusilaan. Dengan demikian ia tidak melanggar kebajikan. Ayat di atas menegaskan bahwa kehidupan manusia itu harus ada rambu-rambunya agar tidak saling berebut dan tidak saling merugikan. Rambu-rambu yang tampak jelas yaitu rambu-rambu lalu lintas, gunanya untuk mengatur kendaraan berlalu lalang agar tidak sampai terjadi kecelakaan. Akan tetapi banyak orang yang naik kendaraan ingin sampai tujuan dengan segera tanpa memperdulikan pengendara lain yang juga ingin berjalan cepat. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Orang dalam masyarakat dapat membangun kehidupan yang baik dan sejahtera apabila semua orang sadar akan kesusilaan dan mentaati hukum. Kesusilaan itu sebenarnya bukan mengikat gerak manusia, tetapi justru membebaskan manusia dari kesulitan kalau manusia itu menjunjung kesusilaan. Para pendengar yang dalam kebajikan. Yang keempat adalah kebijaksanaan atau ce. Manusia mempunyai kecerdasan, juga mempunyai perasaan, sifat-sifat dasar yang baik, watak sejati, dan mempunyai panca indera. Dengan itu manusia bisa menjadi bijaksana. Akan tetapi manusia juga mempunyai emosi dan nafsu yang dapat menyeret masuk ke dalam jurang. Manusia yang dapat menggunakan kecerdasan pikirannya dan mengendalikan nafsu serta emosinya menjadi orang yang bijaksana. Manusia perlu belajar secara teratur dan tekun melalui sekolah, di bawah bimbingan guru. Ibarat pisau perlu diasah supaya tajam. Orang perlu dididik supaya kepandaiannya bermanfaat bagi masyarakat. Di dunia ini pendidikan amat penting. Kuat dan lemahnya suatu negara dapat dilihat atau bergantung pada mutu pendidikan yang ada di negara itu. Suatu negara yang mutu pendidikannya jelek, pasti rakyatnya menjadi bodoh dan negaranya miskin. Dia menciptakan manusia menjadi manusia yang cerdas

Menjadi bijaksana adalah orang yang dapat mempertimbangkan permasalahan dengan masak-masak. Setiap orang wajib berusaha meneliti hakikat permasalahan yang dihadapi. Orang yang perlu mengetahui pangkal dan ujung suatu masalah. Jangan terbalik, sebab sesuatu kejadian itu namanya pangkal. Akibat suatu kejadian itu namanya ujung. Di dalam kitab Lunki bab 19 ayat ke-19 berbunyi, Nabi bersabda, seumpama membangun gunung-gunungan, telah hampir selesai dan hanya kurang satu keranjang. Bila terpaksa menghentikannya, aku akan menghentikannya. Seumpama hendak meratakan tanah yang berlubang, setelah hanya kurang dari satu keranjang untuk meratakannya, sekalipun keadaan memaksa berhenti, aku akan terus melaksanakannya. Ayat tersebut bermakna bahwa sebagai orang yang berusaha menjunjung tinggi kebajikan, kesenangan bolehlah dikesampingkan atau dinomorduakan. Lain halnya dengan orang berbuat kebajikan untuk mencegah agar orang lain tidak sampai menderita atau celaka, meskipun tubuh sudah capek lelah, sudah selayaknya diusahakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Para pendengar yang budiman, yang kelima adalah sin dapat dipercaya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin karena adanya saling percaya. Orang yang berjanji pada seseorang tidak selalu dicatat atau didaftarkan ke pengadilan. Perjanjian utang piutang dilakukan di depan notaris atau dengan dibubuhi materai. Meskipun orang telah membuat surat perjanjian, tidak akan ada gunanya kalau orang yang bersangkutan tidak dapat dipercaya. Lebih baik tidak pakai surat apapun, tetapi janji itu ditepati. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat dapat dipercaya itu menentukan pilihan-pilihan. Misalnya, orang akan membeli barang ke toko. Si pembeli harus percaya bahwa toko yang akan didatangi itu tidak menipu pembelinya, baik tentang kualitas barang atau harganya. Bagi orang yang tidak mendapat kepercayaan dari orang lain, dia akan kesulitan dalam menghadapi masalah hidup. Contohnya, anak gembala yang sering berteriak ada serigala menyerang, ternyata itu hanya untuk menipu temannya supaya ketakutan. Suatu hari benar-benar ada serigala datang. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mau datang. Dikira hanya untuk menakuti seperti biasanya. Maka matilah ia diterkam serigala. Lima kebajikan tersebut harus dikembangkan dengan baik dalam diri kita. Supaya terbentuk kepribadian yang kuat. Banyak orang yang berkepribadian lemah karena tidak membina sifat-sifat yang sudah ada di dalam dirinya. Malah sebaliknya, dia menjalani hidup hanya dengan mengikuti dorongan nafsu dan emosinya saja. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang tidak mudah emosi saat menghadapi masalah, tetapi ia berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah itu. Semoga kita semua dapat melaksanakan lima kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita syukuri renungan ayat pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat yang kami dapat mengikuti siraman rohani pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami dengar dapat kami laksanakan. Ajaran lima kebajikan sebagai penuntun hidup kami dapat kami laksanakan sehingga berkah Dia dapat kami rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutuk kepada Dia, sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar

hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Yakin, Dia senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan kami. Huang Isang Ti Wei Tian Yote. Santai. Demikianlah siraman rohani pada RRI pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi peneguhan iman kita. Wei Te Tong Tian. Santai.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk mini drama pada malam hari ini ya, di Surabaya malam ini. Sebelum nanti ditemani oleh Jody Wanda, kita hadirkan untuk mini drama Hidup Hedon RRI Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Hidup Hedon. Selamat mengikuti.
2: Nita, pinjam uangmu dong.
3: Uang? Buat apa, Nita?
2: Gini loh, Dit. Jangan sampai orang lain tahu ya.
3: Emang ada apa sih? Kok pakai rahasia segala? Gak boleh orang lain tahu.
2: Gini, Dit. Aku mau pinjam uangmu tuh. Mau beli HP. HPku sudah jadul nih.
3: Beli HP? Pinjam berapa, Nit?
2: Mau pinjam 15 juta. Ada ya, Dit? Please, ada ya?
3: 15 juta? Banyak banget, Nit.
2: Halah, cuma 15 juta aja. Masa gak ada sih, Dit? Kamu kan anaknya orang kaya. Bagiku uang segitu gak banyak lah.
3: Hah? Buat kamu gak banyak? Gila kamu, Yanita. 15 juta itu banyak tau.
2: Ayolah, Dit. Kemana lagi aku harus pinjem? Bulan depan aku kembaliin deh.
3: Terus dari mana kamu mau ngembaliin nanti?
2: Itu urusanku lah. Pokoknya uangmu pasti kembali. Beres-beres.
3: Pasti nanti kamu pinjam orang lain lagi buat ngembaliin utangmu itu.
2: Sudah deh, sekarang kamu pinjemin aku aja duitnya.
3: Sebentar deh, aku lihat dulu ya.
1: Anita mulai meminjam uang Dita yang memang anak orang kaya dengan sedikit memaksa. Anita meminjam uang 15 juta rupiah ternyata untuk membeli HP. Akankah Dita meminjamkan uangnya kepada Anita?
3: Dio, bantu aku dong.
4: Kenapa, Dit? Kok wajahmu pucat gitu?
3: Ini nih si Nita mau pinjem uang ke aku. Tahu gak pinjem berapa?
4: Berapa? 1 juta?
3: Bukan.
4: Berapa dong?
3: 15 juta, guys.
4: Hah? Lalu kamu pinjemin? Uang sebanyak itu buat apa sih, Dit?
3: Buat beli handphone katanya.
4: Handphone? Aku pikir buat kuliah. Taunya buat gaya-gayaan doang. Seperlu apa sih dia punya HP mahal?
3: Gak tahu juga. Duh, gimana dong? Kasih pinjem gak nih, Dio? Aku minta pendapatmu.
4: Kalau aku sih terserah kamu. Kalau cuma buat beli handphone lebih baik, jangan dipinjemin deh. Meskipun uang segitu, buat kamu gak ada apa-apanya.
3: Terus alasanku apa dong?
4: Bilang aja ATM-mu diblokir kek, ATM-mu ditarik kek, atau uang jajanmu dijata sama bokap, beres kan?
3: Oke deh, aku coba. Aku juga malas kasih pinjem dia yang sok hedon gitu.
4: Ya udah, yuk cari makan.
3: Ayo.
2: Hai Dita, gimana nih? Mana uangku?
3: Uangmu? Uang yang mana?
2: Aduh, pakai pura-pura lupa lagi. Uang yang aku pinjam kemarin.
3: Oh, itu. Maaf Yanit, aku nggak ada.
2: Aduh, kamu gimana sih? Aku sudah keburu inden nih barangnya. Bisa-bisa barangnya diambil orang.
3: Ya itu kan urusanmu.
2: Loh, kamu kok gimana sih? Kok gitu sama aku? Kita kan sahabatan. Kamu udah aku anggap kayak saudara sendiri. Masa kamu tega giniin aku, Dit?
3: Iya sih, kamu sahabat aku. Malah sudah kuanggap kayak saudara. Tapi gak gitu juga dong. Kalau urusan duit mana besar lagi. Aku gak bisa. Sekarang papaku udah batasin pengeluaran aku. ATM ku diblokir. Karena aku sempat pakai uang dan itu besar banget. Sekarang udah gak bisa aku lagi pakai uang dengan seenaknya.
2: Ah, itu alasan kamu aja paling. Bilang aja kamu gak mau pinjemin aku. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Aku kembaliin, serius tak kembaliin. Paling lambat bulan depan deh.
3: Udah deh, pokoknya aku udah gak ada, gak bisa. Maaf ya, Nita.
2: Gitu aja perhitungan. Awas ya.
3: Nita, kamu juga harus ngerti aku dong. Gak selamanya aku bisa bantu kamu. Kamu juga harus mandiri. Seusia kita-kita ini harus pintar memanage keuangan. Apalagi kayak kamu yang jauh dari orang tua. Nyari uang itu gak gampang, Nita.
2: Kok kamu jadi ngurui aku sih? Oke, oke. Keluarin semua kepintaranmu dalam berteori.
3: Ini bukan soal teori, Nita. Ini realistis, fakta. Kamu harus bisa nerima. Enggak kurang-kurang aku bantu kamu. Tapi kamu aja yang sok hedon. Pengen punya semua. Padahal enggak penting-penting banget. Seperti handphone. Pasti itu karena nuruti keadaan. Padahal HP lamamu lu enggak kenapa-napa. Kamu pun belum perlu untuk upgrade. Kalaupun harus upgrade, kan bisa nabung dulu. Prihatin sana-sini, Nita. Kasihan orang tuamu. Mereka nyari duit itu buat kuliahmu. Di sini anaknya malah hura-hura.
2: Sudahlah.
1: Suka atau tidak suka, Nita harus mendengar perkataan sahabatnya Dita bahwa dia tidak bisa serta-merta meminta apapun, harus ada dan kesampaian semua. Harus ada usahanya. Satu bulan kemudian, Anita sudah dapat pekerjaan. Meskipun gajinya tidak seberapa, tetapi dia bangga dengan usahanya. Dia kumpulkan uang yang diperolehnya, bahkan ketika dia menginginkan sesuatu, dia tabung gajinya dulu. Kini, ada perubahan yang drastis pada diri Anita.

0: Demikian tadi mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain Anita diperankan oleh Leoni Samudra, Dita diperankan oleh Nita, Dio diperankan oleh Liga Tirta, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 ada di Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini Minggu ya, 7 Juni 2026. Saya akan coba temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung, saya juga siapkan line telepon ya di malam hari ini 0315345474 dan juga di 0813314992. Dan tentu saja untuk Anda pendengar, malam hari ini kita juga akan mainkan lagu-lagu enak ya ke ruang dengar Anda. Satu lagu dari Gigi dengan Janji yang juga pernah hits begitu ya di era tahun 90 atau 2000-an begitu. Lagu ini juga punya banyak kenangan tentu saja untuk Anda. Bicara soal kenangan ya, saya akan coba ajak Anda untuk kembali ke masa-masa zaman dulu gitu ya. Masa-masa di mana kita masih suka bermain gitu ya dengan teman-teman sebaya. Kalau pulang sekolah biasanya itu jajan gitu ya, atau membeli makanan-makanan ringan yang ada di sekitar sekolah ya. Kira-kira makanan apakah yang masih Anda ingat ya? Makanan yang masih Anda ingat kira-kira dulu waktu zaman-zaman sekolah SD gitu ya, atau TK gitu ya. Beli makanan, kemudian makanannya ini sampai sekarang masih sangat ya mungkin udah gak pernah dimakan lagi, tapi kayaknya rindu banget kalau misalnya ketemu dengan makanan itu. Misalnya nih ya, kalau dulu saya zaman sekolah itu ada makanan atau jajanan itu namanya adalah rangin ya, yang dari kelapa itu ya. Terus apalagi ya, gula-gula yang itu apa namanya, kumis nenek ya. Oh iya, rambut nenek ya. Kok kumis nenek? Oke deh, langsung aja kita bisa undang Anda untuk bisa bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam.
0: Halo. Iya, Bu Siti.
1: Menyer banget sampai
0: suara. Iya iyalah. Orang dari kejauhan aja udah ketengeran nih kok begitu, namanya ketengeran nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bu Siti sehat ya?
1: Suaranya alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya. Suaranya kenapa, suara saya? Kurang enak.
1: Iya, kurang enak.
0: Kurang enak. Saya sehat loh, sehat banget loh saya ini loh, beneran loh, sehat banget. Alhamdulillah. Betul. Gimana di Pasuruan hujan?
1: Alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah.
0: Gitu ya.
1: Sore alhamdulillah.
0: Oh iya. Itu serengenge belum naik ya. Aku sih turu.
1: Iya bener.
0: Ya apa terusan?
1: Iya.
0: Ah, ambil aku aja deh. Ya. Bu, ngomong-ngomong soal makanan ini ya. Kira-kira makanan apa yang
1: disuka? Rambut nenek itu ikut sing Arbanas nyamanangik.
0: Apa itu Arbanas?
1: Saya.
0: Oh iya.
1: Gula-gula. Rambut itu loh.
0: Betul. Ya.
1: Gitu. Arbanas caranya mana?
0: Namanya Arbanas namanya ya.
1: Orang Madura.
0: Orang Madura namanya Arbanas. Rambut itu nenek.
1: Dowo-dowo kaku-kaku itu.
0: Iya, dowo-dowo kaku-kaku.
1: Kalau di Surabaya di TP itu kan sekarang itu namanya gula kapas itu.
0: Gula. Oh itu iya. Iya kayak kapas gitu ya. Masih ada loh ya sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang
0: iya masih ada.
1: Seperti anak kecil.
0: Tapi kan kata orang kalau makan terlalu manis nggak boleh, nanti takutnya giginya bukis.
1: Enggak, saya aman kok. Aman, saya rajin sikat gigi. pagi dan sore.
0: Iya dah. Berarti senyumnya habis, senyumnya menawan.
1: Kikit-kikit kumur-kumur sama air seluruh itu.
0: Waduh. Iya.
1: Malam tapi itu.
0: Nah. Iyalah. Kalau pagi-pagi lah ya ketok surune ya opo lah abang gapin. Terus-terus. Terus itu biasanya belinya pulang sekolah gitu ya, depan sekolah. Oh,
1: pakai banget kacang bihun.
0: Bihun. Oh. 50-an, 100 perak. Berapa harganya dulu ya?
1: Lupa
0: ya, sekitar segitulah ya.
1: Segituan
0: kali. Oh, ya.
1: Jajan-jajan gitu. Kalau anak sekarang langsung suki.
0: Loh iya, betul. Itu namanya jajanan kekinian itu namanya. Kekinian banget gitu ya.
1: Kalau dulu kan ada Gatot.
0: Enggak ya zaman gitu ya.
1: Gatot.
0: Jagung sih digodok.
1: Pakai
0: parutan.
1: Parutan kelapa itu.
0: Oh, ada. Sebentar.
1: Ini kucing dengan sampai saya kisah. Itu di pasar.
0: Apa namanya kok meledus? Bukan meledus.
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Apa ya?
0: Meledus. Belendung. Belendung. Jadi kalau kalau belendung itu sudah hamil 5 bulan belendung.
1: Enak kok. Enak itu saya suka.
0: Iya. Iya, ya.
1: Jajanan enggak penting mahal-mahal, yang penting
0: betul.
1: Enak.
0: Itu kan gitu. Apa jagung terus kasih parutan kelapa gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, enak itu. Iya, kasih garam. Waduh, mantap.
1: Itu jajanan saya.
0: Sehat, bergizi, murah, meriah, asik ya.
1: Kalau makanan gitu-gitu di liter sampai sekarang masih ada
0: jadul-jadul
1: gitu. Masa? Oh ada, di pasar.
0: Oh di pasar masih ada ya? Kok di Surabaya saya udah jarang.
1: Alun-alun ada.
0: Setiap hari?
1: Oh ya, enggak setiap hari ada dino-dinoe kok.
0: Oh agak ada dino-dinoe. Dino apa biasanya?
1: Pas buaya jadulan.
0: Oh ada buaya jadulan. Iya. Keren
1: makanan
0: ya.
1: Saya dulu itu ada semua.
0: Ada semua?
1: Ada.
0: Bubur gerendul kan ya?
1: Kerak telur
0: sampai sekarang juga masih ada loh kerak telur itu keren loh.
1: Kerak telur itu ada.
0: Oh.
1: Terus di pasi itu kayak ada abu-abu.
0: Keren. Masa kecilnya bahagia banget keren gitu ya.
1: Saya bahagia hari ini.
0: Kenapa?
1: Bahagia aja.
0: Alah, masih gak kelam cerita
1: soalnya,
0: dong.
1: Soalnya nanti nyanyi.
0: Iya, betul
1: semoga
0: sekali.
1: Semoga penghalang gak ada.
0: Gak ada.
1: Kalau penghalang aja, saya diem aja, ngedengerin
0: tok. Oh enggak ada penghalang, tenang aja. Semua penghalang pasti hilang. Kita tergantung dari amal dan perbuatan. Amal jariah.
1: Suruh keluar beli apa, talik wayai.
0: Sopo sih penghalang, sopo kalau disuruh keluar itu.
1: Penghalang, ayo ya tuku ya.
0: Ya sampean ngomong karo bojone sampean dhewe kalau gitu ya. Ya wis. Makasih banyak ya Bu Siti ya.
1: Iya, sama-sama. Sehat selalu, panjang umur ya.
0: Yes, selamat sore, selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti dari Pasuruan ya. Terima kasih buat Bu Siti atensinya. Kita ke penelpon kedua. Halo, selamat malam.
1: Halo, ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng kurang dinner ya,
0: gak berus gue. Moso baru kemarin, baru libur sehari sekarang ya, dino itu ya apa sih?
1: Kok setahun?
0: Moso sih? Baru sehari kemarin, libur sedino to aja.
1: Masa pra-pra itu lah.
0: Sedino to, masa gak oleh pre-nya nanti.
1: Kalian
0: pre ya, suruh masuk terus ya. Padahal nanti saya gajiannya ikut Bu Sikaro aja.
1: Tenang aja.
0: Ya. Sehat Bu Si?
1: Alhamdulillah.
0: Ah.
1: Sambil
0: layar-layar. Udah santai semua, udah kerja, udah beres ya.
1: Iya. Iya dong, tinggal nunggu yang di depan. Mudah-mudahan cepat habis.
0: Oh, amin, amin. Kalau cuaca cerah begini kan biasanya ya, lari.
1: Alhamdulillah, malam juga jam 10:30 sudah di rumah.
0: Wah, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Mada kono, kalau duitnya udah ngelobo banyak lencer ya Bu ya?
1: Iya,
0: lencer.
1: Disimpan dulu.
0: Oh, ditabung dulu. Balik kalau udah banyak lencer, mada kono suwe.
1: Lencer nuno tanah air.
0: Ah, lencer nang kono pantai suwe, gak mulai-mulai kesasar.
1: Mau aku, kapok. Trauma aku masuk di pantai neng Malang aja.
0: Tapi kan kalau kalau
1: batu tanang ding.
0: Tapi kan kalau enggak begitu kan enggak ada ceritanya.
1: Iya
0: ya toh. Iki wong wis tuwek dijak ngwencer gak mule-mule tambah kesasar iki ya opo.
1: Karo dalane.
0: Iya iya Bu, cerita dong soal makanan ya. Apa Bu, jajanan masa kecil yang mungkin masih ingat.
1: Dulu itu kalau ibu di Sangon itu 5 rupiah itu berdua Mas.
0: Lima rupiah
1: itu berdua sama adik saya.
0: Berdua?
1: Nah, kalau uangnya gandengan itu adik saya istirahat dulu itu nungguin ya Allah Gusti melasih.
0: Itu dapat apa Bu, 5 rupiah itu Bu?
1: Dapat ya, 5 rupiah itu jajanannya seringgit masuk.
0: Iya enggak, maksudnya dapat makanan apa?
1: Dapat canggai.
0: Oh, canggai.
1: Yang dalamnya ada kacang itu yang bener-bener putih itu.
0: Iya, itu sampai sekarang juga masih ada.
1: Sampai cintotok, kak repes, kolesterol, ngono.
0: Oh gitu, bijian.
1: Mulai senengnya masalah ya Mas.
0: Ya ampun, Canghai itu sampai sekarang seneng ya.
1: Tahun berapa Mas Jo? Tahun 69.
0: 69, wih. Iki zaman aja Aldo kerung lahir
1: ini yang Mas Jo, yang tadi jagung dikasih kelapa.
0: Iya, Belendong, Belendong.
1: Kalau langganan saya lewat itu, tiap pagi itu berhenti. Terus mbakku bilang gini, engkau arek-arek kayak ono ya, sak singkir.
0: Sak singkir itu apa?
1: Pokoknya jatahnya satu cingkir.
0: Oh, sak cingkir, satu cingkir gitu. Oh, satu cangkir.
1: Jadi pincok ono Mas Jo, enak gurih ono. Jagung itu meletok-meletok ono Mas Jo.
0: Enak ire.
1: Iki lo angel golekane Mas Jo, enggak ada tukang enggak kayak dulu. Dulu kan pakai kayu bikinnya.
0: Oh, pakai apa?
1: Pakai dandang gitu. Oh. Sekarang kan pakai kompor lain rasanya.
0: Oh, sekarang itu namanya bukan blendung namanya, kalau lebih keren namanya jasuke.
1: Masih alami dulu tuh enak gurih gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Jagungnya juga enggak pakai obat-obatan nanamnya. Enak dulu Mas Jo.
0: Jagung enggak pakai obat.
1: Getuk yang diiris-iris Mas Jo, bukan di tidak masih diiris-iris pakai pisau gitu. Getuknya tuh kayak gunung bundar gitu, munjung gitu. Nanti kalau ada yang beli diiris-iris.
0: Namanya gitu, getuk apa? Getuk munjung itu
1: tadi. Ya getuk dari pohong, cuma pohongnya kan ditumbuk masuk.
0: Iya, bukan gatot ya. Tadi kan ada yang bilang gatot.
1: Gatot lain lagi.
0: Gatot
1: itu.
0: Oh, gatot ku hitam. Iya, iya, iya.
1: Emang besok panganannya memang kan ini gak pinter-pinter.
0: Oh segitu, enggak lah. Ya pasti pinter ya. Mungkin kalau gak pinter gak tau sekolah soalnya bolosan.
1: Dikasih itu, bangun emas tuh. Gak greget tenang.
0: Betul.
1: Mbak jorok mama.
0: Udah gak ada. Iya udah gak ada zaman sekarang. Udah makanannya udah beda ya.
1: Ini enak panganannya mbak. Mbak mau kayak gitu ya mau.
0: Oke. Terus uang jajan itu 5 rupiah dibagi berdua sama adik.
1: Dua rupiah setengah.
0: Ringgit
1: namanya.
0: Masya Allah, no 2 rupiah setengah.
1: Ya Robi, uang bayarin sekolah cuma 75 rupiah loh Mas. Oh,
0: tapi waktu itu mahal ya, besar
1: ya. Iya, udah mahal lah, ngentet-ngentet neng lemari nimbo.
0: Sana ngentet-ngentet barang. Iya. Oh, seru ya. Rotok nakal iki kecilikane ya.
1: Ibu saya mandi kan mandinya kamar mandinya kan jauh Mas Jo. Lihat masih lama paling masih nimba dulu.
0: Akhirnya kan dulu
1: kan masih nimba dulu.
0: Iya, nimba.
1: Lihat aku naik pakai kursi, aku anci-anci kan enggak gitu
0: Mas Jo. Anci-anci. Iya.
1: Taunya dompetnya kutah Mas Jo.
0: Oh, akhirnya kerungu lah ketemu. Halo. Sapa iku? Kucing.
1: Ya bilang gak sengaja, padahal ya sengaja nyari-nyari saya. Gak tahu tak tarik. Uta.
0: Brokol, iya. Makasih banyak ya Bu Isikaro ya.
1: Nanti manca apa nyanyi?
0: Loh, kok manca to nyanyi dong hari Minggu ini spesial.
1: Pura-pura bae lali mas.
0: Kalau ceritanya pura-pura, saya nggak lupa ya, ditunggu orang sejagat raya ya.
1: Saya lupa kan enak
0: aku nggak nyanyi lagunya. Lo nggak bisa, nggak nyanyi, oh, tak setrap nanti. Oke, makasih ya Bu.
1: Ya,
0: wes.
1: Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikharah. Ada dari Tulungagung ini Ibu Pipin. Halo Ibu. Oh, dari Trenggalek ya, Ibu. Kalau jagung pakai kelopo itu namanya gruntul. Gruntul di Trenggalek namanya gitu. Kalau di ini namanya gruntul, gendul. Apa sih tadi? Apa, Mas? Grendul, grendul itu ya. Kalau di sana namanya gruntul. Beda-beda ini, lain ladang lain ilala gini. Ini kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ngobras.
0: Ngobras. Mbak Dian dari Gresik. Iya, Gresik koncone gruntul.
2: Gerontol.
0: Gerontol. Gerontol, iya. Oh ya, gerontol ini betul-betul gerontol. Ya. Sehat Mbak Dian.
2: Alhamdulillah.
0: Gresik panas
2: itu
0: ya.
2: Dari jagung itu ya.
0: Dari jagung. Kalau di Gresik namanya jagung apa?
2: Ya, itu sama, gerontol.
0: Gerontol. Oh, kayak gitu ya, gerontol.
2: Dikasih parutan kelapa.
0: Betul, garam, itu buat rasanya ya. Kalau kalau selain gerontol apa di tempatnya Mbak Dian dulu ketika masih cekulah, masih sekolah gitu, sukanya jajan apa?
2: Nasi karak.
0: Nasi karak?
2: Iya, sampai sekarang masih ada.
0: Kayak apa nasi karak? Aku... Ini,
2: jadi itu ini nasi yang udah kering diolah lagi.
0: Oh, oke.
2: Terus dicampur di ketan hitam itu loh. Jadi nasi yang udah kering itu diolah lagi, dikususi, dicampur ketan hitam, terus dikukus, dikasih parutan kelapa sama poya, sama makannya sembal
0: tempe.
2: Pokoknya enak tuh.
0: Rasanya kayak mana itu? Saya belum pernah tahu loh itu.
2: Enak.
0: Kalau klepon ya, itu kan ada nggak klepon gitu?
2: Ada masih ada yang sama.
0: Oh, ya.
2: Kalau
0: ya,
2: saya setiap pagi ya itu sarapan.
0: Nasi karak itu namanya nasi apa? Karak. Nasi karak.
2: Ya nasi karak.
0: Gitu. Oh, tukus kok karak.
2: Kan itu. Nasi karak.
0: Oh, nasi 5.000
2: satu bungkus.
0: Oh, ngono.
2: Satu jimbal satu.
0: Oh, wah.
2: Jadi dikasih parutan kelapa, dikasih poya, pakai jimbal tempe satu. 5.000 dah. Kenyang udah.
0: 5.000 satu ya?
2: Iya, satu bungkus. Dibungkus daun gitu kan.
0: Iya. Sampai sekarang masih ada gak itu jualan nasi karak?
2: Masih
0: itu,
2: ada.
0: Sampai ya, sekarang?
2: Iya, ngapain sarapannya itu.
0: Mosok?
2: Iya.
0: Kamu suka beli gitu, 5.000 gitu sebungkus. Saya kok penasaran ya gitu.
2: Pasar kan ada.
0: Oh, iya. Loh mbak, sorry ya, saya mau nanya. Nasi karak itu kalau yang pemahaman saya itu kan nasi yang udah gak kepake. Udah.
2: Iya, yang udah kering diolah lagi.
0: Iya, itu bisa dimakan ya itu ya?
2: Bisa.
0: Oh.
2: Diolah lagi, dicampur ketan hitam itu.
0: Oke. Iya.
2: Terus dikasih parutan kelapa, dikasih poya. Pakai jimbal tempe.
0: Oh, iya.
2: Saya belum pernah nyoba.
0: Belum pernah nyoba, saya sampai sekarang sumpah belum pernah nyoba saya. Nanti deh kapan-kapan kalau ada waktu saya mau makan nasi karak gitu. Enak kali ya nasi karak.
2: Kalau udah tahu rasanya lagi.
0: Oh mosok gitu dah.
2: Iya.
0: Berarti enak temen lah.
2: Hampir tiap pagi.
0: Oh gitu. Oh iya. Itu orang jual keliling apa orang ini? Apa?
2: Enggak ya di pasar. Di depan pasar gitu kan ada. Jualan nasi jagung juga nasi karak
0: terus apa
2: tewol
0: terus apa mana

0: ada Putu. Dulu biasanya digendong itu ya, Putu gitu ada suaranya. Nah itu kenapa dinamakan Putu? Ya itu tadi mungkin karena suaranya tadi. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Malam juga.
0: Malam, iya. Yeah.
1: Bersama.
0: Pak Giman.
1: Loh, kenapa tertawa?
0: Gak apa-apa Pak Giman, lama tak terdengar suaranya. Kok kereng itu tambahan ya, wong guyu titik gak oleh.
1: Malah malah lucu apa malah gemes nopo?
0: Gak belas.
1: Loh. Aku boleh kesetrum rek. Malah guyu.
0: Mangane aja galak-galak ta wong guyu.
1: Aku tadi lho.
0: Kenapa?
1: Kalau.
0: Kenapa?
1: Betul dengar suaramu tertawa kok aku ikut ketularan.
0: Wah, mosok kakan gerundul iku mau berarti.
1: Enggak, aku gak suka gerundul.
0: Loh. Apa kok gak suka kamu katanya lu enak?
1: Bahagia banget gitu loh.
0: Bahagia?
1: Dirimu hari ini kok bahagia banget.
0: Loh harus, hidup itu harus bahagia atau bagaimana?
1: Harus kalau, ya.
0: Iya iyalah.
1: Walaupun, ekonomi lagi sulit.
0: Curhat lagi ceritanya.
1: Enggak.
0: Aku gak takut.
1: Dirimu tertawa loh, walaupun loh. Ekonomi lagi sulit.
0: Oh, enggak. Aku gak sulit.
1: Bermasalah gitu.
0: Aku masa, gak. Aku lo gak sulit.
1: Anak lagi sakit, masa tertawa.
0: Harus. Apapun masalahnya kita harus tertawa. Karena dengan tertawa itu kita bisa bahagia. Dengan tertawa itu kita bisa mencari solusi dari permasalahan. Itu yang paling penting nih. Coba bagaimana kalau lagi stres, suntuk, terus kita bawaannya manyun gitu kan. Otomatis masalah itu akan semakin runyam. Masalah itu akan semakin rumit. Gak ketemu jalan keluarnya. Itu makanya resepnya kenapa saya itu bahagia. Walaupun lagi gak enak gitu ya. Lagi hati lagi gak enak. Lagi gak ada masalah. Harus tertawa, harus senyum. Itu mensugesti diri sendiri katanya begitu.
1: Menantang, aku pasti siaran toh.
0: Enggak dong, coba Pak Giman coba praktekkan. Loh, ya tidak, ya dari profesi ini kan kita bisa.
1: Mungkin lah kalau kita di titik yang ada masalah misalnya keluarga sakit, anak lah sakit.
0: Yeah. Ya anda, ya enggak tertawa, paling tidak tersenyum, harus bahagia. Tersenyum. Kemudian bersyukur gitu. Apapun masalahnya Pak Giman harus disyukuri karena itu mungkin cara Allah untuk membuat hidup kita kan semakin baik gitu.
1: Syukur gitu ya.
0: Iya, syukur.
1: Saya kira orang tertawa itu hanya bahagia ya. Aja gitu loh.
0: Oh, tidak.
1: Ada yang dilihat, ada yang didengar lucu gitu.
0: Nah, bagaimana hidup itu harus tertawa, harus tersenyum, harus bahagia. Artinya bukan tertawa yang terbahak-bahak sih, tidak. Tapi dengan tersenyum kita maka permasalahan itu akan sedikit ada jalan keluar. Coba deh, dicoba dulu misalnya ada apa gitu, guyu, senyum dulu. Oh iya. Nah, oh iya. Gitu tuh cara.
1: Mesame-mesame, obat entek paling.
0: Mungkin antara nih. Antara nih yang ngono lek kabupaten ta yo keri kan iki kok.
1: Aku akan mencoba sih pada dirimu.
0: Oh iya.
1: Walaupun keadaan lagi sulit, tapi bisa tertawa yo.
0: Kadang memang kita butuh waktu sendiri, kadang kita butuh waktu untuk merenungi nasib, betul. Tapi tidak perlu terlalu lama karena hidup itu kan terus berjalan ya. Lebih baik ceru-ceru.
1: Aku ini ya, lagi sendirian, lagi galau, ada keluarga di rumah, kreset-kreset. Misalnya ya, terus gitu loh. Dari tadi kan aku sedih galau ya. Terus saya tak telepon Bang Jul.
0: Nah, iya.
1: Karena aku tertawa karena dirimu tadi tertawa tadi memutihkan saya.
0: Nah, betul.
1: Jadi tertawa gitu.
0: Betul.
1: Nanti kita bisa turun. Aku ngobrol dengan kamu, ya tetap sedih lagi.
0: Loh ya jangan, diingat-ingat yang bahagianya aja loh. Ngapain kok sedih lagi, berarti gak bisa.
1: Masa aku tinggal sendirian, tertawa sendirian.
0: Ya enggak, kan gak harus tertawa. Kalau tinggal sendirian, ya gak ada uangnya turu lah, pokok tertawa. Wah, kawannya turu kok tertawa. Ya enggak, kan kalau udah selesai, telepon kan sudah malam, tidur, turu, wes gak usah tertawa, wes. Sekarang tidur.
1: Ya, bisa tidur, kalau nggak bisa tidur.
0: Nggak bisa tidur ya, minum susu terus tidur. Gitu loh Pak Giman. Dibuat hidup itu dibuat santai, simple. kalau memang belum rezeki ya memang belum jalannya gitu aja.
1: Oh gitu ya.
0: Iyalah lapo.

0: bukan berarti bukan sekarang belum dapat rezeki itu bukan kita nggak akan dapat rezeki, mungkin belum saatnya,
1: belum waktunya,
0: belum ya? Waktunya nanti suatu ketika. Loh, gak bisa ditanya sama mau tanya saya takut sama Gusti Allah, gak bisa, itu adalah misteri ilahi. Weh,
1: gak bisa jawab
0: ya. Le misalnya sama dijawab ya medeni loh, kalau dijawab gitu gimana, hahaha ya medeni, gak mungkin
1: padahal tiap hari aku bertanya ya Allah,
0: iya
1: apabila jauh dekatkan ya Allah. Kalau rezeki ada di atas turunkan ya Allah. Kalau rezeki ada di bangcu, tolong transfer ya Allah.
0: Oh, no mana kalau ceritanya. Rezeki itu tidak harus berupa materi, Pak Giman. Rezeki itu bisa dari keluarga, dari senyuman, dari apapun. Itu juga rezeki, ya kan? Dari tertawa ini saya juga bisa menularkan rezeki untuk Pak Giman. Pak Giman jadi bahagia. Ngono lho, ya toh. Wis, kalau saya stres, sekarang harus bahagia. Gitu.
1: Kalau makanan, Bang Jo. Makanan waktu kecil itu saya itu Rondo Royal.
0: Apa itu Rondo Royal itu? Kayak gimana?
1: Tapi digoreng itu,
0: digelpong itu. Oh, itu Rondo Royal.
1: Bukan namanya Rondo Royal. Coba nanti kamu cari di Google.
0: Iya. Rondo Royal.
1: Apa terhadap dari Rondo Royal coba?
0: Apa sih? Gak ono eh?
1: Ada.
0: Gak ono.
1: Gambari, literasinya ada.
0: Masa.
1: Rondo Royal adalah makanan bapak.
0: Oh, ngono ya, Rondo Royal.
1: Saya terus. Ada lagi makanan yang ekstrim.
0: Apa itu?
1: Titik-titik kambing.
0: Oh iya, tahu. Iya. Si, ngomongkan Rondo Royal. Itu kan tidak dijual sembarangan kalau yang titik kambing tadi itu. Ini kan yang maksud saya yang dijual yang jajanan masa kecil yang banyak dijual gitu loh maksudnya Pak Giman. Itu
1: waktu kecil iya sekarang masih ada Pak.
0: Mosok sih. Garanti.
1: Wong baku DCI abang goreng aku iku tapi goreng iku kok.
0: Oh, Rondo Royal iku.
1: Enggak beli tapi buat sendiri mbak saya tapi beli
0: aja. Oh. Yang kambing itu. Tadi yang titik-titik kambing tadi itu enggak ada kan?
1: Tuh di sini masih ada di Bacan Kuda orang jual gorengan.
0: Oh, masyaallah. Iya. Ini ada Rondo Royal itu adalah khas dari Jepara, Jawa Tengah. Tapi singkong yang dibalut adonan tepung kemudian digoreng hingga renyah itu.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Itu makanan waktu kecil dari dulu sudah ada. Sampai sekarang juga ada. Di orang gorengan. Tapi gak cuma orang. Tapi di tempat saya ada.
0: Iya. Jadi Rondo Royal itu artinya adalah janda kaya. Royal itu kan mewah kaya.
1: Ada riwayatnya.
0: Betul.
1: Ada lagi pelus.
0: Pelus.
1: Tahu
0: ya. Pelus. Tahu dong.
1: Wah, sering pelus, Ben.
0: Iya, tahu kan? Ya tahu, ya, karena kan terkenal. Iya.
1: Apa sih pelus itu?
0: Loh, ada makanan. Kok kotak-kotak ini? Ya sudah, terus aman makanan apa lagi yang pengen Anda ceritakan?
1: Loh, ya itu pelus saya.
0: Pelus itu kacang itu sih, Pak. Kacang. Bukan, apa namanya? Itu
1: telur lo.
0: Telur
1: digodok, ya.
0: Tepung kanji itu yang digoreng itu kan?
1: Bukan.
0: Pelus
1: itu dari telur itu telur.
0: Telur
1: digodok. Terus dulek, tuntel lo. Terus dibelbel bentuk oval. Terus digoreng. Seperti lento itu lo, lento.
0: Bunder-bunder itu kan? Iya.
1: Itu boleh saya banyak dari telur.
0: Dari telur. Karena yang namanya pelos ya saya taunya ya itu tadi dari apa tadi itu dari tepung kanji itu yang digoreng itu biasanya begitu.
1: Oh bukan siji di daerah siji be. Di tempat saya namanya pelos.
0: Mungkin beda tahun kali ya.
1: Pelos tuh jemblem. Gitu loh.
0: Iya.
1: Soalnya tiap hari aku beli.
0: Iya.
1: Orang gorengan apa lewat rumah saya. Cacan. Cacan, gitu.
0: Oh, ngono suaranya ya. Cacan, cacan.
1: Iya, sama seperti itu orangnya. Dia jajan gorengan. Tau isi, jemblong, pelus,
0: rosa royal. Ya apa suaranya tadi, apa suaranya?
1: Cacan, cacan. Tuh, bener. Perempuan yang jualan pakai rombong.
0: Suaranya kok mirip.
1: Kalau tiap pagi itu gitu.
0: Oke, oke, okay, okay, siap,
1: karena
0: siap.
1: Iya.
0: Soki ya, berarti beri situ aku berarti soki ya sampean kita termasuk wong soki ya.
1: Itu gorengan cewek soki rere.
0: Amin, gitu loh. Amin.
1: Dibilang cewek tuku telu lah.
0: Lah kalau sampean dino loh ya sok oke
1: saban hari Bang Jo.
0: Setiap
1: hari kita mangan gorengan ya bisa ganteng.
0: Iya, iya, iya, iya. Tumben kok hidup sehat ya. Ya wis. Oke Pak Giman, terima kasih buahnya atas atensinya malam hari ini ya. Ya.
1: Menghibur aku.
0: Terima kasih sama-sama Pak Giman.
1: Aku bisa tertawa, ketularan dirimu tertawa.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Ya.
1: Kalau kita melpure.
0: Sama ngerti tambal
1: tertawa.
0: Oh iya.
1: Ternyata bisa tertawa. Mari mudun ini kan sedih mana.
0: Ojo lah, kok jadi terus. Waduh.
1: Jangan ya.
0: Jangan dong.
1: Temannya ya. Aku ya.
0: Iyalah, harus tertawa. Tapi
1: diriku.
0: Alah-alah.
1: Mesti ya. Mesti. Ya di kain besi gak gelem.
0: Males. Ya wis. Kak wis males kakak. Males bucu itu. Yes, assalamualaikum Pak Giman.
1: Ya,
0: ya, ya Pak Giman, terima kasih. Halo, halo. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, ngobras. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yu.
2: Gimana punya kabar Mas?
0: Kabarnya baik. Saya Mama Yu, gimana kabarnya di Tuban?
2: Alhamdulillah
0: sehat, ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Aku kemekelan Mas.
0: Kemekelan kok, makanan apa kemekelan itu?
2: Ya terpingkal-pingkal gitu loh Mas.
0: Oh terpingkal-pingkal, iya.
2: Yang tadi itu loh.
0: Yang apa?
2: Cecen.
0: Iya mirip ya. Cecen. Lalu kaya astagfirullahaladzim, Pak Giman.
2: Oke Mas,
0: iya. Boleh, silakan Mama Yu.
2: Sarapan pagi Mas, kalau sarapan pagi itu suka diajak warung, ke warung sama ibu itu. Sego Kombo namanya.
0: Sego Kombo, nok mane. Kayak apa tuh Sego Kombo itu?
2: Sego Kombo itu nasi yang perol gitu ya.
0: Oh enak itu.
2: Diulet sama kelapa, dikasih garam. Itu suwe enak Mas, zaman dulu itu.
0: Oh, loh, saya itu makanan di kala apa? Kok saya gak pernah tahu dijual itu makanannya?
2: Iya, dijual di warung.
0: Oh.
2: Zaman kecil saya waktu SD itu.
0: Kayak nasi bungkus gitu ya pagi. Jualnya? Enggak ya?
2: Iya ya, kayak di warung zaman dulu tuh. Ya gitu jualannya.
0: Namanya Sego Kombo gitu ya?
2: Sego Kombo. Terus sama jualan gemblong.
0: Gemblong. Kayak gimana tuh gemblong itu ya?
2: Gemblong itu yang dari singkong itu loh Mas.
0: Oh, temannya Gatot tadi bukan?
2: Kalau Gatot itu kan pakai gula, kalau itu pakai kelapa.
0: Oke, gemblong.
2: Kan singkong direbus kan, direbus terus ditumbuk gitu, ditumbuk sampai halus. Terus kalau yang beli itu baru di apa ya? Disajiin gitu, terus dikasih kelapa. Gitu.
0: Dulu gitu, kalau harga gemblong itu berapa Bu? Bu sama Mayu?
2: Aku nggak tahu harganya.
0: Oh, nggak pernah jajan.
2: Sampai sekarang ada kok.
0: Oh iya
2: sampai sekarang.
0: Oh.
2: Iya, masih ada.
0: Mama ini enggak pernah jajan terus, ya orangnya ya. Di ini ya, makanan rumahan ya.
2: Ya, yang diomongin mulai dari tadi Ibu Siti sampai siapa tadi Pak Giman tahu semua saya.
0: Oh, tahu ya, tapi Ibu enggak pernah jajan, saya beli gitu enggak pernah ya. Jadi dibeliin gitu, wah orang kaya, alhamdulillah.
2: Bukan orang kaya Mas, ya gak pernah jajan, bukan orang kaya.
0: Oh iya memang benar, kata orang gak boleh jajan sembarangan, nanti gampang sakit gitu ya Bu, ya benar ya.
2: Karena udah masa kecil ya, gak gitu.
0: Oh gak gitu.
2: Ya, gak punya uang, gak dikasih uang gitu.
0: Loh minta sama Pak Giman, ngomong sewe kok katanya gitu.
2: Terus yang diomongin Ibu Siti tadi itu loh Mas.
0: Apa itu? Oh apa ini.
2: Ngingok-ngingok tadi itu.
0: Yang rambut nenek itu namanya.
2: Itu jadi tebakan loh Mas.
0: tebakan gimana?
2: Jadi tebakan, nek digendong nangis, nek tiduk no meneng.
0: Ngik ngok, soalnya lagi ngeladeni penyembeli jadi rambut neneknya. Iya.
2: Kan
0: nangis.
2: Diter kan ngik ngok itu kan nangis.
0: Kalau
2: ada orang beli kan diem misalnya, itunya kan diturunkan kan?
0: Iya, romboknya itu diturunkan.
2: Kan diem,
0: opo.
2: Nek digendong nangis, nek tiduk no meneng, opo.
0: Iya, ampun.
2: Kalau di sini arum manis namanya.
0: Arum manis, itu zaman sekarang, betul.
2: Arum manis.
0: Iya.
2: Terus ada lagi, ume-ume.
0: Apa manengku?
2: Ume-ume kayak Mbak Dukun ya.
0: Aduh, kok panganannya reno-reno, aku raro
2: ini. Sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada sama sekarang?
2: Ya. Oh iya. Ya dari singkong.
0: Iya.
2: Singkong diparut kan. Singkong diparut halus. Terus habis itu dimpe-mpek, dicetak.
0: Dimpe-mpek lagi. Ya.
2: Mak nggak pakai cetakan,
0: tangan
2: gitu, bentuk kotak, bentuk
0: kotak,
2: terus ditaruh di daun pisang,
0: terus
2: tengah-tengahnya dikasih gula merah,
0: terus dibungkus, Mama Yu, ya wes, udah dulu, udah jam 9 ya. Nanti kalau tentang makanan nggak habis-habis ya, kita nanti mau masuk ke ruang rindu. Ini edisinya edisi bernyanyi lagu Indonesia ya. Siapin lagunya nanti kalau gabungan nggak usah pakai password, langsung nyanyi lagunya ya.
2: Iya, insya Allah kalau bisa masuk.
0: Ya, makasih ya, selamat malam.
3: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda. Inilah dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jam 11 malam nanti kita akan nikmati lagu-lagu hits ya, tahun 90-an ke bawah. Silakan bisa bergabung bersama kami sampai jam 11 malam nanti.

Kalau malam hari ini sudah mulai kerasa auranya itu pengen denger lagu-lagu yang sesuai dengan kenangan Anda, boleh lah ya. Kalau hari Senin sampai dengan hari Sabtu mungkin kita hanya dengerin lagu yang Anda request. Tapi kalau malam hari ini kita memang pengen benar-benar ajak Anda untuk mengingat atau merefresh kembali kira-kira lagu apa yang sesuai dengan keinginan Anda atau yang ingin Anda nikmati begitu. 5345474 dan juga di 081331149992. Ruang Rindu.

0: susuku.
1: Oke, cakep. Selamat malam, Mama Yu.
0: Malam,
1: Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tercipta dari tulang rusuku ya. Ini lagu dari Mukhlas Ade Putra dan Maya Angela. Gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap diputar.
0: Salamnya.
1: Halo.
0: Salamnya buat Oma Yanti, Bunda Nana, Bunda Wira, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Wasik, juga Pak Idris. Siapa lagi? Semuanya aja Mas ya, tanpa terkecuali yang belakang dan dulu.
1: Siap.
0: Buat Masjunya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Salam Madura.
1: Yo.
0: Manis rindu lewat udara.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum.
1: Yo. Halo Ruang Rindu.
2: Daripada ku simpan jadi rindu, lebih baik kau tahu yang mau.

0: cakep. Sama-sama Nona Manis, Jubitu ya.
1: Betul Bang Jo.
0: Salamnya buat siapa?
1: Bang Jo, aku doakan selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
1: Amayu ya.
0: Betul.
1: Ada Inaumpung Cantik Queen. Bu Wati Ramli, Bu Istikara Ning Siti, Bu Titi Damayanti, Bu Nana dan Bu Yani Jaya, Mas Bandi, Pak Tua, Bang Freddy yang jauh di sana,
0: okay.
1: Pak Bambang.
0: Cukup, 5 orang aja
1: semuanya.
0: Ya.
1: Semuanya. Ya, maaf
0: Bang
1: Jo, terima kasih.
0: Yuk, ya, selamat malam buat Bang Kobar, thank you. Sudah bergabung ya malam hari ini di belakang Bang Kobar ini. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Di sini, di jantung kota, kula bukan harapan. Demi masa depan engkau dan aku. Di sini, walau banyak rintangan ku hadapi, biarlah aku kan tetap tegar melangkah. Semoga engkau selalu tabah menantiku. Doakan biarku cepat kembali.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam buat Mas Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali. Monggo silakan.
3: Selamat malam Mas Jo.
0: Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Ya, monggo.
3: Salamnya buat tadi sudah.
0: Siapa?
3: Akunya.
0: Sudah di batas kota ini, Tommy J Pisa kan?
3: Bukan.
0: Apa?
3: Surat untuk Kekasih, Mas.
0: Oh, Surat untuk Kekasih. Ya, ada Tommy J Pisa. Itu di album di batas kota ini. Sorry. Ya. Sorry.
3: Buat Mbak Yanti. Berarti ini Mama Yu.
0: Iya. Yeah.
3: Mimi. 5 orang ya. Asbandi. Dan Bu Nana. Oke, buat semuanya.
0: Gitu Mas ya.
3: Jo, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ali ya, dari Benowo, Surabaya. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini. Datangnya dari Tommy J. Pisa, Surat untuk Kekasih.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala

bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yubi Tu dengan Nona Manis ya, sudah kita nikmati bersama. Semoga terhibur untuk Bang Kobar yang tadi sudah request lagu ini ya, Bang Kobar. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo,

0: Panjangmu, oh sayangku, aku tak mau.
1: Sudah.
2: Kok nadanya begitu amat sih? Kau ingin pergi dari? Coba ambil nada itu yang dari yang tepat gitu coba.
1: Oh oke. Okay.
2: Salahkah bila diriku kan itu lebih dari part ya, dari part yang nggak umum.
1: Dan kalau dari maksudnya dari depan itu kan udah ini.
2: Bukan dari ambil, ya. Iya no. Dari depan.
0: Kau ingin pergi dariku, maling.
1: Maksudnya dari awal.
2: Bukan dari part yang bait keberapa gitu misalnya pas refrennya kayak gitu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu gitu.
0: Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu.
2: Mantap. Oke, okay. Iya dong. Selamat malam Bu Ira, sehat ya.
1: Selamat malam. Iya. Alhamdulillah, saya walafiat lagi nonton timnas. Salamnya saya mau salam selamat malam untuk Mas Andi, terus Mas Bandi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Siti, Bu Isikaro, Bu Wasisa keluarga, Pak Bambang, Pak Awi, Bu Hatini, Bu Musiati, Mama Yu, dan okay. Semuanya.
2: Siap.
1: Bang Jody Yuanda.
2: Iya Ibu.
1: Sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.

0: Cukup, cukup. Uci Bing, selamat ya, Bukit Berbunga ya.
1: Betul.
0: Betul. Oke, Mbak Dian, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja, penyayang. Bang Rindu, bersatu kepentingan ini buat Kak Ju. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih, Bang. Malam.
0: Malam. Terima kasih buat Mbak Dian ya, dari Gersik ya. Oke, halo, selamat malam. Oh, belum ya. Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bukan begitu dong. Langsung nyanyikan lagunya ya. Langsung dinyanyikan lagunya. Ruang Rindu.

0: sudah masuk.
1: Bunga sedap malam ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Malamnya barusan turun, ada Bu Wira, ada Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Pak Idris, Bang Gopar, Pak Tua, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Iya, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami ya. Bunga sedap malam, Iis Sugianto.

Saya Caji, MC Persebaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulur, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Kalau ini dari Ratu ya, judulnya adalah Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Gitu ya Bu Wira ya, semoga gak salah lagi nih ya, harus benar ya. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Rambut kemarau langkah memerah.

0: asmara.
1: Oke, siap, dapat. Oke, siap. Siap.
0: Ke dalam angan dihiasi bunga-bunga asmara.
1: Siap, Mas Bandi, halo.
0: Yang bertaburan di tengah peraduan bahtera cinta kita.
1: Baik, Mas Bandi, selamat malam. Halo.
2: Malam, Mas.
1: Iya, oh, saking semangatnya ya. Iya, Mas, tadi suaranya habis, nanti eman-eman, kasihan asmaranya tinggi sekali nih tinggi nadanya. Iya, oke, silakan Mas Bandi.
2: Salamnya buat Mama Yu, Mas Ali, Bang Gobar, Bu Wira, Bu Nana. Untuk Mas Jonya, matur duluan Mas Yu.
1: Ya, sama-sama Mas Bandi, terima kasih ya sudah bergabung. Kita ke WhatsApp dulu nih mendengar, ada yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp ya. Ibu Siti Rumia, apa ini? Oh ini ya, coba kita dengarkan dulu ya suaranya Ibu Siti Rumia.

0: Perkuat lagunya Dian Pesesa Bang Jo.
1: Boleh.
0: Engkaulah segalanya bagiku. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rumia dari Tuban ya. Kita ke pengirim voice note berikutnya ada Ibu Wati Ramli ya dari Manyar Surabaya. Ruang Rindu.

0: Sì. Nggak bisa
1: Iya, gak apa-apa.
0: menyambang.
1: Salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk Mbak Banti, Mas Ali, Bu Mita, Bu Siti, Bu Tiharo, Mbak Awi, Pak Dua, Mama Mbak Erdu Ali, kamu juga. Belum ganteng, maaf ya. Habisannya nih.
1: Oke, terima kasih.
0: Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ati Ramli ya. Lagunya sudah saya temukan dari Rita Butar-Butar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tidak terasa sudah pukul 22 lewat 11 menit ya, pendengar. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Berilah kesempatan ku rajuk lagi hati yang terkoyak. Aku kan bersumpah jadi seorang suami untuk satu sang istri.
1: Oke, cukup. Terima kasih.
0: Seranjang kita tidur dewean.
1: Ya, sudah. Kau ngomong cukup-cukup ya. Terus. Noai, re. Akhirnya tambah kemana-mana lagunya.
0: Orang emosi.
1: Tidak.
0: Tidak emosi.
1: Nanti kalau kemana-mana. Loh, sebentar. Kalau nanti diteruskan, ya liriknya kemana-mana. Nanti kita yang kena semprit sama penyanyi aslinya.
0: Oh, ya, ngantuk.
1: Enggak, ngantuk. Lah ini medeni ya, tidur sendiri. Curhat ini masih serangan ya. Iya, saya sih curhatnya sudah selesai.
0: Ngantuk.
1: Ayo, salamnya buat siapa ini?
0: Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Mm-mm. Buat dirimu tetap semangat dengan ngantuk lah.
1: Jangan ngantuk lah, sampai guyang-guyu apa sih? Guyu aja. Apa? Kalau sih lucu guyu Pak Giman ini. Iya, wes. Makasih Pak Giman ya. Tadi saya ketawa gak boleh, ini ketawa dong Pak Giman ini aslinya. Oke, terima kasih Pak Giman. Kita ke penelpon berikutnya nih. Oh iya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oh, kok putus ya. Oke. Ruang Rindu.
2: Sapu tangan, sutra putih, dihiasi bunga mawar. Sumbang kasih daya sakti di selatan Bandung Raya. Diiringi lagu dan

0: Pan ujung jari muku cium serta doa ku ucapkan.
1: Ya, baik Bu, terima kasih.
0: Selamat jalan, selamat berjuang. Bandung Selatan.
1: Iya.
0: 30 pakan.
1: Siap.
0: Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama. Mohon maaf ya. Lagunya buat siapa ini? Sapu tangan dari Bandung Selatan. Yang nyanyi siapa ini, Bu?
0: Tantowi Yahya.
1: Tantowi Yahya? Tantowi Yahya gak ada, Bu. Tantowi Yahya, Bu. Versinya versi ini, country berarti. Versi lagu
0: selain
1: country.
0: Selain Tantowi Yahya siapa, Mas?
1: Ada Grace Simon, ada...
0: Ya, Grace Simon aja.
1: Grace Simon aja, ya?
0: Ya.
1: Oke, silakan.
0: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Yu, Kiara, juga Bukus Tia, Bu Nur Fadila, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua. Terima kasih, Mas.
1: Baik.
0: Selamat malam, hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi Damiati. Ini sekarang kita punya dari Pak Setiawan. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Kulihat pelangi di pagi hari, kurindukan kekasih untuk kembali. Pelangi engkau, pelangi, sampaikan jalanku ini pada kekasih hati yang lama telah bersami. Kos plus Bang Ju.
1: Siap.
2: Salam rindu berbagi memori lewat lagu untuk Bang Ju, semoga sehat selalu. Salamnya karena orang dari Tuban Baru, untuk semuanya saja salam kompak persahabatan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum, Mas Ju.
1: Waalaikumsalam, Pak Siawan, pendengar baru dari Tuban. Ya, selamat bergabung, selamat menikmati lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Obi Mesa dengan penyesalan sudah kita dengarkan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk semuanya saja yang sedang bertugas, beraktivitas ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan tugas-tugasnya juga sesuai dengan ekspektasi Anda. Pendengar, kita masih lanjutkan perjalanan kita malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu kenangan yang sesuai dengan permintaan Anda. Ada yang sudah bergabung, Ibu Nana kali ini dengan voice note-nya. Selamat malam, Bu Nana. Ruang Rindu.

0: Itu Utha Likumahua dan Tri Utami. Kata bojoku itu lagu duso, Mas Jo. Salam sehat ya buat Bu Yuni Salatiga. Terus Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Mas Jebet PP, Mas Asa, Mbak Awi, terus Bang Freddy, Bang Kobar juga, dan Pak Tua. Semoga selalu sehat semuanya. Makasih Mas Jo.
1: Baik,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruah rindu.
2: Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang apakah artinya sayang tanpa kenyataan. Semua bisa bilang. Vitalia Sonata.
1: Baik.
2: Salamnya. Buat Oma Yanti, Bu Ira, Tante Titi, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmatila, Bu Wati Ramli, Bu Ras Herlin, Bu Siti Rumi Amar Mahyu,
1: baik.
2: Pak Idris,
1: siap.
2: Bang Kopan,
1: baik.
2: Berdi.
1: 5 orang Bapak saja.
2: Okay.
1: Yo, terima kasih Ibu Dewi dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Di malam yang sesunyi ini aku

0: Dari Krisa, judulnya Kisah Cintaku.
1: Dari Pak Budi Sasena ya ini ya.
0: Ya, ya.
1: Mas Budi Sasena bisa minta tolong radionya dikecilkan, itu kayaknya feedback banget ya.
0: Salamnya buat semuanya saja Bang Tu, tanpa terkecuali Bang Tu ya.
1: Ya.
0: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Pak Budi Sasena Tuban. Kita nikmati satu lagu dari Tri Utami dan Utha Likumahua. Mungkinkah terjadi? Katanya lagu Duso ya. Atus Kak Kroso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Radio Sepak Bola 2026 Piala Dunia ya. Untuk Anda yang mungkin penasaran gitu ya, bagaimana jalannya pertandingan sepak bola nanti, Anda bisa stay tune terus di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita malam hari ini. Ada Ibu Nur Fadilah di line WhatsApp. Iya, Ruang Rindu.
2: Halo,

0: ku dapat pertahankan. Lagu dari Utha Likumahua yang berjudul Masih Ada Waktu Maju. Salamnya buat Bu Wira, Bu Istikharo, Bu Dewi, Bu Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, Bu Mimi, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damiati, dan semuanya. Salam sehat selalu buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih Mas Jo. Wassalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam Bu Nur. Tadi Utha Likumahuanya udah keluar ya Bu ya, dengan Mungkinkah Terjadi. Oke, kita kembali tunggu atensinya. Untuk Bu Nur Fadila, mohon maaf ini ya, lagunya sudah keduluan ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Peluklah diriku agar tak jauh denganmu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku.

0: rembulan.
1: Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Mimi.
0: Mas Juwadi Yuanda.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini lagunya berjudul Senandung Doa.
0: Betul.
1: Yang nyanyi siapa? Nur Afni Octavia. Oh ya. Baik, ditunggu ya Ibu. Selanjutnya buat siapa?
0: Iya, saya tunggu di rumah ya Mas Ju.
1: Iya, jangan dienggo-enggoan Bu, sudah malam soalnya nanti kalau dienggo-enggoan nanti bahaya, nanti para orang ngepot-ngepot ya, di sana.
0: Kasihan aja kalau ditunggu dienggo-enggoan nanti nyari saya.
1: Nanti ketemunya bakul sego goreng nanti.

0: Gak ketemu sayang, ketemu Mbak Kokoreng.
1: Itu Kokoreng itu. Salamnya yang baru pantun Timur Fadila, ada Wardini, ada Bu Wira, Mas Ali, Mas Dio dan semuanya yang lagi mantau ya Mas Jo ya.
0: Iya Ibu.
1: Salamnya, salam sehat dan selalu berbahagia.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Jo, adik Yuanda, semoga dibaringi sehat.
0: Iya.
1: Sepertinya barokah melimpah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Nanti kalau pulang, DJ.
0: Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rinduku oh sayang, sakit hatiku. Kau buat begitu.
0: Terima kasih. Benci Tapi Rindu ini versi Diana Nasution ya Pak ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya untuk semua saja. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Benci tapi rindu. Tadi lagu Jabu Mimi tadi apa ya? Oh, senandung doa ya. Baiklah, kita nikmati dulu lagunya. Sudah saya siapkan. Ini dia Nur Afdi Octavia, Senandung Doa. Dan pendengar, kita sudah sampai di menit-menit terakhir. Saya juga ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Oke, kenapa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Abi, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beragam.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.
2: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
3: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Hidup terasa lebih sederhana ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang ada.

Mendengar dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin 8 Juni 2026. Ditemani oleh Hasna pendengar siaran edisi hari ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda dengan sajian Murotal Quran gitu ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Hasna menemani aktivitas Anda hingga nanti Tuban siang ini pendengar, Anda bisa gabungan mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9. Namun jika Anda masih terkendala, Anda bisa bergeser di website resmi kami di www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Murotal Quran akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Namun sebelum itu akan ada satu lagu religi yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini.

Pendengar Murotal Quran yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini adalah surah ke-28 di dalam Al-Quran. Yang ini merupakan surah Al-Khosos, pendengar. Surah ini terdiri dari 88 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran di program Mutiara Pagi edisi hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

Ini bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arofah Surabaya dengan topik indahnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Beni Hermawan melaporkan selengkapnya.
2: Fenomena tersangka korupsi yang tetap tersenyum dan terlihat santai saat ditangkap dinilai sebagai tanda pergeseran moral di tengah masyarakat. Dosen Ilmu Komunikasi, BINUS University Malang, Wahyu Christian Natalia menilai senyum yang dipertontonkan para koruptor ini di depan publik bukan sekedar ekspresi biasa, melainkan simbol melemahnya rasa malu terhadap perbuatan yang merugikan negara. Menurut Atta, dalam perspektif komunikasi, senyum tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun citra atau impression management. Para tersangka sengaja menampilkan ekspresi untuk mengirimkan pesan bahwa mereka tidak merasa bersalah, tidak takut atau menganggap kasus yang dihadapi sebagai bagian dari panggung politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi sosial dan moral belum cukup untuk menimbulkan efek jera. Ia mengingatkan jika masyarakat terus memaklumi atau menganggap biasa perilaku tersebut, maka akan terjadi penumpulan sensitivitas moral secara kolektif. Terlebih tayangan koruptor yang tetap tersenyum berpotensi memberikan contoh buruk bagi generasi muda yang menyaksikannya.
3: Jika kita melihat fenomena para koruptor yang tetap bisa tersenyum dan santai saat ditangkap, ini merupakan sebuah pergeseran moral. Senyuman koruptor di depan kamera adalah polusi visual yang merusak moral bangsa. Dan jika media dan kita sebagai publik ikut memaklumi kebiasaan tersebut, kita sebenarnya sedang ikut melegalkan runtuhnya rasa malu di negara ini.
2: Karena itu Atta menegaskan, korupsi harus tetap dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang tidak boleh dinormalisasi. Masyarakat perlu menjaga sikap kritis dan tidak bersikap apatis agar budaya malu terhadap tindakan korupsi tetap terpelihara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Beni Hermawan melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Berikut laporan Farida Kusnia.
4: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Profesor Sajiono, menilai koruptor harus ditindak tegas karena korupsi mengotori proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi kurang bagus. Menurut Profesor Sajiono, penindakan tegas bagi koruptor merupakan sisi konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang bagus.
5: Dari sisi konsekuensi hukum, ya memang di dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih atau clean governance dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang bagus atau good governance, menurut saya hal seperti ini harus ditindak tegas karena inilah yang mengotori terhadap suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian menjadi kurang bagus.
4: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Abdus Sa'ir mengatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi problem besar.
6: Yang menjadi problem besar di kita sekarang adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah korupsi, money politik, dan seterusnya itu. Saya kira itu adalah penyakit paling besar. Nah, Cina dan negara-negara maju di Eropa dan Amerika hari ini bisa menjadi seperti ini sekarang itu karena penegakan hukumnya. Di Cina misalnya, orang korupsi langsung dibunuh. Di Eropa juga penegakan hukumnya tegas sekali, walaupun tidak dibunuh misalnya karena ideologi politiknya berbeda.
4: Sosiolog UWKS Abdus Sa'ir mengungkapkan sistem demokrasi Indonesia berkaca pada Eropa dan Amerika. Namun dia berharap dengan sistem demokrasi ini tidak berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi longgar. Farida Husnia melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, DPRD Kota Surabaya pertanyakan aturan jam operasional dalam izin pasar Tanjung Sari. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
4: DPRD Kota Surabaya menyoroti aspek pengawasan dan juga kejelasan aturan dalam proses perizinan pasar di kawasan Tanjung Sari. Sorotan ini muncul karena adanya dugaan ketidakjelasan ketentuan jam operasional dalam izin yang telah diterbitkan. Dalam hearing yang mengundang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRKPP Kota Surabaya untuk memberikan klarifikasi. Namun ketidakhadiran pihak justru membuat DPRD belum memperoleh kejelasan resmi terkait substansi izin tersebut. Wakil Ketua Komisi BDPRD Kota Surabaya Muhammad Mahfud menyampaikan bahwa sejumlah pasar di kawasan tersebut telah mengantongi izin. Namun, yang dipertanyakan apakah izin tersebut sudah mencantumkan aturan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai kondisi ini menyisakan persoalan dalam aspek pengawasan di lapangan, terutama ketika terdapat dugaan pasar beroperasi di luar ketentuan yang seharusnya berlaku.
7: Di Tanjung Sari itu sudah dikeluarkan izinnya, tetapi ada kabar juga bahwa izin itu tidak disebutkan jam operasi. Artinya kan disebutkan dalam izin bahwa jam operasi pasar itu mulai jam 4 sampai jam 1. Yang mengeluarkan izin itu DRKPP. Nah, dari situ harusnya hadir di rapat ini ketidaksempurnaan dalam izinnya. Maka kami undang rapat ini. Seperti apa sebenarnya? Itu betul enggak? Di dalam izin tidak disebut jam operasi, padahal di perdanya ada. Nah, kalau orang itu diberi izin tapi tidak disebut aturannya, lalu yang menindak siapa? Nah, ternyata DPRKPP nggak datang. Tuh, jadi kita nggak tahu, tapi kita akan undang lagi. Sampai kapan nggak datang terus, ya terserah. Ya, tapi kita makin lama makin tahu kalau pemerintah kota seperti itu.
4: Ia juga menambahkan bahwa kewenangan perizinan dan juga pengawasan pasar berada pada dinas terkait, yakni DPRKPP. Karena itu kehadiran instansi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan yang terjadi. Komisi B juga tengah mengintervensi jumlah pasar yang telah memiliki izin di kawasan Tanjung Sari. Berdasarkan informasi awal, terdapat sekitar 4 pasar, namun data tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Komisi B juga berencana kembali memanggil DPRKPP dalam rapat lanjutan mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan yang lengkap terkait legalitas dan juga pengawasan operasional pasar di kawasan Tanjung Sari, Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Penggunaan digital yang baik sesuai pedoman Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia berpusat pada 4 pilar literasi digital yang dapat membantu masyarakat, terutama orang tua, dalam menyikapi derasnya arus informasi. Informasi berikutnya bersama dengan Faiz Putra.
8: Praktisi IT dan Cybersecurity ICT Watch, Ian Kikai, menyebut di tengah gencarnya distribusi informasi yang ada di seluruh platform media sosial, perlu disikapi dengan matang oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan masifnya persebaran hoax di media sosial yang berpotensi mencegah belah persatuan bangsa. Ian saat diwawancara RRI Minggu 7 Juni 2026 mengatakan, penggunaan digital yang baik sesuai dengan kerangka panduan yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Komdigi Republik Indonesia adalah 4 pilar literasi digital, yakni cakap digital, aman digital, etika digital, dan budaya digital. Menurutnya, 4 pilar tersebut merupakan cara paling efektif, khususnya bagi para orang tua, dalam menyikapi derasnya arus informasi yang ada, terutama untuk mengantisipasi risiko yang dapat terpapar pada anak-anak di bawah umur.
9: Kalau secara teknologi bisa, cuman memang kontrolnya kita sebagai human in the loop itu tetap yang memegang peranan penting. Jadi sistemnya sampai sekarang pun ada banyak sekali tools yang digunakan untuk membendung itu. Kayak misalnya dampak negatif itu filtering, terus kemudian ada juga yang namanya teknologi sekarang kan AI bisa ada mendeteksi mana yang produksi-produksi dari AI hoax atau enggak. Itu ada tools yang dibikin. Cuman tetap kita sebagai manusia itu yang mengambil keputusan.
8: Selain kematangan literasi digital pada setiap individu masyarakat, langkah antisipasi dan mitigasi lain yang bisa digunakan untuk menyaring jenis informasi yang beredar seperti menggunakan tools security yang ada di berbagai fitur teknologi. Harapannya, dengan bertambahnya literasi digital pada masyarakat, setidaknya mampu meredam potensi pecah belah akibat hoax serta mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial. Faiz Putra melaporkan.
0: Gelombang banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
11: Kami rutin lah koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi penggunaan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana.
10: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
12: Merugikannya gimana lagi, kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
13: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
12: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Setengah tahun, bulan berapa gitu.
10: Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah penanganan dan perlindungan kawasan pesisir agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengancam mata pencaharian masyarakat tambak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Haliner, Lapas Jombang menggelar razia besar-besaran di kamar hunian. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Haliner atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
15: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
14: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
16: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pencegahan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan dapat untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
14: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, di tengah gejolak lonjakan rupiah, bisnis travel umroh di Lamongan siasati harga paket agar usaha tetap berjalan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
17: Gejolak ekonomi global yang mendorong penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga aftur mulai memberikan dampak terhadap industri perjalanan ibadah umrah dan haji. Sejumlah biro perjalanan di daerah terpaksa melakukan penyesuaian harga paket untuk menutupi lonjakan biaya operasional. Salah satunya Direktur Utama Elaf Travel, Rizky Amelia, mengatakan kenaikan kurs dolar menjadi salah satu faktor utama yang memicu peningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Dolar yang sebelumnya berada di kisaran Rp16.800, saat ini mencapai sekitar Rp18.100. Dari selisih kurs tersebut, membuat tambahan biaya per jamaah bisa mencapai 2,8 juta hingga 3 juta per orang.
18: Alhamdulillah sampai hari ini sih kita narik ke jamaah itu 4.900. Itu sebenarnya dengan hitungan dolar 17,5. Tetapi karena dolar ini terus melambung, kami pun tidak berani untuk meminta lagi ke jamaah itu. Gak mungkin. Yang kedua lagi, tidak mengurangi fasilitas. Dan alhamdulillah yang di ELOF daftar Juli ini kita sudah di 3 bis ya, nanti berangkat itu gak ada yang mundur. Semuanya tetap berangkat dengan schedule yang sama, dengan fasilitas yang sama.
17: Kenaikan biaya umroh akibat penguatan dolar dan melonjaknya harga aftur menjadi tantangan bagi pelaku industri perjalanan ibadah umroh dalam beberapa waktu ke depan. Namun optimisme tetap terjaga seiring masih tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
0: Sanggar Hijau Indonesia berkomitmen mengedukasi generasi muda untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Cantia melaporkan.
19: Sanggar Hijau Indonesia, organisasi yang berpusat di Jombang, Jawa Timur, terus berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sejak berdiri sebagai komunitas pada 2015 dan resmi berbadan hukum pada 2019, organisasi ini secara aktif melakukan aksi nyata pendidikan hingga advokasi lingkungan. Nuzulia Istiningsi, perwakilan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia, menjelaskan bahwa kunci untuk menjangkau generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan langsung atau jemput bola ke sekolah-sekolah menggunakan media yang relevan, seperti pemutaran film bertema lingkungan atau mengunggah kesadaran. Salah satu gebrakan utama yang diinisiasi adalah program Youth Green Leadership bagi usia 15 hingga 24 tahun.
20: Gerakan kita gak cuma di aksi saja, kita okay. Ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi, tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kita tergabung di situ, termasuk juga Sanggar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah adiwiyata. Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan untuk meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Jadi dimulai dari 2024.
19: Nusulia menyampaikan bahwa mereka mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kantong plastik sekali pakai wadah alami yang mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang atau daun jati. Melalui pendekatan kolaboratif dan konsistensi aksi, Sanggar Hijau Indonesia berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab demi keberlangsungan lingkungan di masa depan. Cantia melaporkan.
0: Program Studi Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya menggelar Fashionology 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
21: Fashionology 2026 menjadi ajang lahirnya generasi baru fashionpreneur di Indonesia. Kegiatan ini digelar Program Studi Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya. Beragam karya inovatif ditampilkan dari hasil riset, kreativitas, dan kepedulian terhadap isu masa depan. Acara ini berlangsung mulai 5 sampai 7 Juni 2026 di salah satu mall di Kota Surabaya. Mengusung tema The Liminal, Fashionology 2026 mengangkat konsep ruang transisi. Tema ini menjembatani dunia akademik, profesional, tradisi, dan inovasi. Ketua Fashionology 2026, Yohanita Kartika Sari Tahalele, minggu siang mengatakan acara ini menjadi puncak perjalanan akademik mahasiswa, sekaligus menjadi langkah awal memasuki dunia profesional.
22: Tampilkan karya tugas akhir, jadi setelah 4 tahun mereka sudah menempuh pelajaran di Universitas Ciputra, banyak karya yang mereka sudah hasilkan, dan kali ini adalah tugas akhir mereka. Jadi ini adalah wujud dari kreativitas, inovasi, dan juga bagaimana mereka berusaha mencoba menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam desain dan produk fashion. Jadi hari ini adalah selebrasi dari 47 mahasiswa kami di semester 8 yang menampilkan karya tugas akhir mereka.
21: Menurut Yohanita, Fashionology membuka peluang memperluas jejaring profesional. Lulusan juga diharapkan bisa berkontribusi bagi industri fashion Indonesia dan dunia. Fashionology 2026 menunjukkan peran fashion sebagai solusi berbagai tantangan. Ajang ini menjadi ruang lahirnya kreator muda yang siap tampil di panggung global. Oni Arianto melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap penampilan drama tradisional, drama tari tradisional yang dibawakan siswa SMPK Mardiwiyata dalam kegiatan Doho Car Free Day. Heri Santoso melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap penampilan drama tari tradisional yang dibawakan siswa SMP Katolik Mardiwiyata dalam kegiatan Doho Car Free Day. Pertunjukan tari dengan lakon Panji Wiratama yang digelar di kawasan Jalan Doho tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat yang tengah menikmati suasana CFD bersama keluarga. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri, Ahmad Marjiantono, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pembinaan siswa SMPK Mardiwiyata. Selain itu, keterlibatan siswa dalam pentas seni di ruang publik mampu meningkatkan kepercayaan diri serta kreativitas generasi muda karena pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam kelas.
3: Saya apresiasi pada SMP Mardiwiyata

0: Sementara Kepala SMP Katolik Mardiwiata Kediri, Frater Agustinus menjelaskan tujuan pertunjukan drama tari tradisional juga untuk mendukung program pemerintah Kota Kediri, yakni The Cito atau Kediri City Tourism, yaitu konsep wisata perkotaan yang terintegrasi. Selain itu, untuk membangkitkan kembali, merawat dan melestarikan budaya Kediri di tengah perkembangan zaman.
1: Tujuan utama kegiatan ini ada dua. Yang pertama untuk mendukung kegiatan Wali Kota Kediri. Yang kedua, SMP Katolik Mardiwiata mengajak masyarakat Kota Kediri dan Kabupaten Kediri untuk membangkitkan kembali, merawat, menjaga, dan melestarikan budaya yang tergerus zaman. Supaya di Kota Kediri ini ada sesuatu yang menarik, diangkat dengan budaya yang sudah hilang.
0: Agustinus mengungkapkan, Dinas Pendidikan sangat mendukung penampilan para siswa karena memberi warna positif dalam Doho Car Free Day dan siap mendukung area penampilan agar lebih luas. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik seperti Doho Car Free Day tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sarana edukasi dan apresiasi seni budaya bagi masyarakat Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Mendengar konflik antar Oknum Polres Tuban dengan seorang badut yang sempat viral telah temui titik damai. Mitra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Oknum anggota kepolisian berinisial TS akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tindakannya yang terekam dalam video viral di media sosial. Dalam video tersebut, TS terlihat melakukan tindakan emosional terhadap seorang warga yang sedang mengenakan kostum badut berinisial K. Menyadari bahwa perilakunya jauh dari nilai profesionalisme dan juga prinsip humanis yang diamanatkan oleh institusi Polri, TS mengakui kesalahannya dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kepolisian.
4: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
3: Pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Atas itikad baik tersebut, korban menyatakan telah menerima permintaan maaf TS secara terbuka dan tulus.
5: Saya selaku pihak yang menjadi korban dalam peristiwa yang video beredar di media sosial telah menerima permohonan maaf yang disampaikan oleh saudara TS anggota Polres Tuban. Permohonan maaf tersebut telah disampaikan secara langsung kepada saya dan keluarga dengan penuh itikad baik. Dengan lapang dada saya menerima permohonan maaf dan tidak menuntut secara hukum tanpa ada paksaan dan memaafkan yang bersangkutan.
3: Terkait dengan prosedur internal, Polres Tuban memastikan bahwa tindakan tegas tetap dilakukan. TS saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan atau SIPROPRAM guna proses penegakan disiplin dan kode etik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin Warta Pagi, kita dengarkan feature pengelola rumah masa kecil Bung Karno. Situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meneruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti halnya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
8: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan data yang berjudul To Build a World Anew, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
7: Ditambahkan Kus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak saja mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
9: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
7: Dan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari Senin pagi pendengar, gimana aktivitas Anda pagi hari ini? Masih bersiap untuk berangkat kerja atau sudah berada di tempat kerja sepagi ini? Saya akan update informasi-informasi aktual yang ada di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pagi hari ini. Satu informasi kami update dari wilayah Tuban. Himbauan dari BMKG melalui kantor meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak 2 hari terakhir pendengar dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan di BMKG Stasiun Meteorologi menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh tim meteorologi, kondisi kecepatan angin di wilayah tersebut tercatat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait juga serta masyarakat melalui kanal media sosial resmi BMKG. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga, terutama nelayan yang tinggal di sekitar pantai, untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi dari Kabupaten Lamongan, pendengar. Upaya percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kesehatan generasi muda terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Salah satunya adalah terlihat dalam kegiatan Posyandu Balita yang mendapatkan pendampingan dari Babinsa Koramil 081215 Karanggeneng di Balai Desa Karanggeneng, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Babinsa Koramil hadir langsung mendampingi para kader Posyandu dan juga tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada balita dan dua orang tua yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kegiatan itu, pendengar, melakukan pemantauan wilayah tetapi juga membantu sebagai tahapan layanan Posyandu, mulai dari pendaftaran peserta, peningkatan penimbangan berat badan, pengukuran badan balita, hingga pembagian makanan tambahan atau PMT bergizi. Kehadiran Babinsa di tengah pelayanan masyarakat ini dinilai mampu memperkuat koordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat desa.

0: Pendengar, berikutnya kami update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arfi Susilwitaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam segmen informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban. Mari kita simak sejenak terlebih dahulu perakiraan.

dan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban untuk periode tanggal 8 hingga tanggal 9 Juni 2026. Secara umum, wilayah Kabupaten Tuban hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan dengan suhu rata-rata berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian nilai kelembapan udara mencapai 97%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin mencapai 28 km per jam. Satu lagi peringatan penting dari BMKG yaitu mewaspadai angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian bagi Anda yang beraktivitas di laut perlu diwaspadai gelombang dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter yang dapat disertai dengan angin kencang. Sekian informasi perakiran cuaca pada pagi hari ini. Saya Arbi Susilo Bitayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, tepat pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: petaninya.
1: Agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
5: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
6: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah.